Kita juga boleh teman Pro 2 di @pro2rarepalembang. Karena ini udah mau, ini udah jam 7 sih, bukan udah mau ya. Dan biasanya puncak kemacetan pagi-pagi itu di jam 7 ya. Karena orang selesai antar anak sekolah terus keluar semua, apalagi misalnya gerbang-gerbang sekolah yang pinggir jalan, wah itu pasti kemacetan parah banget teman Pro 2. Jadi kalau kamu mau meredakan dulu ya kepala kamu dengan lagu yang kamu suka teman Pro 2, boleh banget gabung aja ke WhatsApp kita. Ke WhatsApp yang udah Erin sebutin tadi di 0816 11 06 9 16. Atau kamu bisa DM aja Instagram kita di @pro2eradepalembang.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu, pakai untuk rumah.

0: rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak, kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kembali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Karena tadi aku udah menjanjikan bakal menghadirkan info perkiraan cuaca ya buat kamu yang punya aktivitas sepanjang hari ini, teman Pro 2, ya biar bisa jaga-jaga ya. Kalau misalnya kita lihat perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Selatan itu sedang sih, teman Pro 2 ya. Dan memang kalau di siang sampai sore hari itu ada potensi hujan ringan di wilayah Palembang ya, Ogan Ilir, Musirawas, Musi Banyuasin, Banyuasin ya. Terus di malam hari ada potensi hujan sedang di wilayah Oki, Muara Enim, Pali, Musi Banyuasin, Ogan Ilir dan juga Palembang. Nah, kalau suhu udara itu memang Sumatera Selatan, dataran rendah sekitar Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin dan Ogan Ilir itu antara 25 sampai 34 derajat Celcius. Peringatan dini cuaca waspada potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir kilat dan angin kencang berdurasi singkat pada pagi hari di wilayah Oki, Ogan Ilir, Prabu Mulih, Muara Enim, Banyuasin, Musi Banyuasin dan pada siang sampai sore hari di wilayah Oku Selatan, Oku, Muara Enim, Empat Awang, Musirawas, Musirawas Utara, Banyuasin, Ogan Ilir dan juga Palembang, teman Pro 2 ya. Nanti bakal ada, kalau misalnya ada update lagi peringatan dini cuaca bakal aku update ke kamu ya. Jadi kayaknya kalau dari siang sampai sore hari itu bakal ada hujan ringan, teman Pro 2, di wilayah Kota Palembang. So kalau kamu memang keluar pakai motor, make sure kamu udah sedia jas hujan ya, atau misalnya kamu bisa buru-buruin kerjaan kamu yang di luar biar nanti pas siang sampai sore hari udah selesai ya. Dan pastinya info perkiraan cuaca tadi dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wait, hold up, stop.
1: Halo adek, nanti abang jemput ya, habis abang pulang kerja.
2: Oke ayang, love you.
1: Love you.
3: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
2: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
3: Hah? Pulang kerja? Mm-mm. Kan kita masih SMP.
4: Ada apa rame-rame?
3: Ini nih bu, si Lilis, pacaran sama om-om.
4: Lilis, kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
5: Child grooming?
4: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
2: Jadi, aku harus putus.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
1: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
0: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
1: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
0: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yes, lain sama Mix Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Rena Zali di Spada. Ya, sampai nanti di jam 10 aku masih bakal nemenin kamu. Dan kamu bebas request lagu favorit kamu pagi hari ini. Aku bakal muterin lagu-lagu yang upbeat ya. Dan pastinya buat kamu semua, teman Pro 2, aku tungguin juga di Instagram kita di @pro2radiopalembang, karena aku masih bakal nemenin kamu. Dan kita juga bakal ada acara nilai-nilai keindonesiaan ya di jam 10 nanti. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu.

0: Go ahead.
1: Totalnya jadi 85.000 ya kak. Silakan, krisnya di sebelah sini kak.
2: Oh, saya pakai cash aja ya mbak. Ini uangnya 100.000.
1: Maaf kak, di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
2: Hah? Serius mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga kan?
1: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu kak. Maaf ya, nggak bisa kak.
3: Tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
2: Nah, dengarkan mbak. Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
1: Oh, oke kak. Maaf ya, saya proses ya uang cashnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya, yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju, Ketua. Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
2: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
3: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
2: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya luar negeri.
3: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangga.

0: Wih, lomba di sekolah sebelah nggak kedaran gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju!

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Asik.

0: Eh iya, mabar yuk.
1: Ayo, kita ngereng ya.
0: Oke, siapa takut?
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Eits, gak begini anak Indonesia. Seharusnya.
0: Eh iya, main sepeda yuk.
1: Ayo, sampai ke taman komplek ya.
0: Oke, siapa takut?
3: Ini baru anak Indonesia. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan otak anak, menurunkan daya aktif dan kemampuan anak untuk berinteraksi. Yuk, dukung anak Indonesia untuk bermain di luar, agar daya kembang anak dapat tumbuh dengan baik dan menjadi anak aktif, cerdas, dan bersosialisasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bandes.
1: Ya, selain Soul Boy 6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Irina Jali ya pagi hari ini. And pastinya buat kamu yang ada di jalan, hati-hati aja ya. Semoga hari ini menyenangkan, teman Pro 2. Acara apapun itu ya, apapun aktivitas kamu hari ini. Dan nanti kita di jam 10 bakal ada acara nilai-nilai keindonesiaan yang disiarkan langsung dari Universitas saya Kirti, teman Pro 2. Jadi nanti bakal ada seru-seruan dan ngobrol-ngobrol juga bareng sama para pelaku UMKM. Wow, ya. Ini bakal seru banget, jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu.

0: Kita kan disuruh bikin kelompok. Kamu mau kelompok sekelompok sama siapa?
1: Sama aku aja, Yun.
2: Jangan sama Stephanie deh.
0: Loh, kenapa emangnya?
2: Dia kan Cina. Katanya orang Cina tuh pelit. Nanti kita gak dikasih makan kalau kerja kelompok di rumahnya.
0: Hah? Masa sih?
1: Astaga. Hey, gak boleh ngomong gitu tahu.
2: Emangnya kenapa? Aku kan cuma bercanda.
1: Bercanda juga tetap salah. Itu namanya rasis.
2: Rasis? Maksudnya gimana sih?
1: Rasis itu sikap membeda-bedakan orang karena suku, ras, atau keturunannya. Menilai seseorang cuma dari asal-usulnya, bukan dari sifat dan perbuatannya.
3: Betul, aku juga sama kayak kalian, pengen punya teman tanpa dibeda-bedakan.
1: Ingat ya, kita semua saudara sebangsa. Kalau kita saling rasis, lama-lama persahabatan kita hilang, kerukunan rusak, dan Indonesia bisa terpecah.
0: Iya juga ya, kita kan berbeda-beda tapi tetap satu.
2: Maaf ya Stephanie, aku gak seharusnya ngomong gitu.
3: Gak apa-apa Din, yang penting sekarang kita saling menghargai.
1: Nah gitu dong, akur-akur, sesuai semboyan negara kita,
4: Bene.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: beresin.
1: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
0: Alah, so baik. Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
1: Eh, nggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
0: Oh, gitu ya. Ya udah, sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Eh deh, nggak gitu juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.
3: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih, gak sopan banget.
1: Kalau marah sama cantik, ey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Podcast 9.6 Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, di beberapa tempat di kota Palembang hujan ya tadi pagi, karena memang info perakhiran cuaca dari BMKG kan memang Palembang bakal diguyur hujan ringan ya. Tapi masalahnya di beberapa wilayah Sumatera Selatan yang lainnya hujan deras malah, teman Pro 2 ya. Kayak kota Bengkulu, terus juga tadi aku lihat ada di Palawang juga hujan deras. Dari mana aku tahu? Dari teman ya. Jadi emang teman Pro 2, kalau memang kamu mau punya aktivitas di sepanjang hari ini di luar ruangan, better kamu siapin jas hujan ya. Atau kalau memang kerjaannya bisa dikelarin secepatnya, kelarin aja secepatnya teman Pro 2, biar nanti pas hujan kamu bisa santai dengan menyeduh mie kuah ya. Tapi kalau hujan-hujan biasanya ngapain sih?

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Hai Kila, kamu tahu nggak sih kenapa orang yang di sana pila-pila sampah?
1: Biar nggak campur aduk kali ya, Ca. Tapi kan sama-sama sampah.
0: Hei, sembarangan kamu. Sampah itu jenisnya beda-beda loh. Ada yang bisa diolah lagi, ada juga yang enggak. Kalau kita pilah-pilih, proses pengolahannya jadi lebih mudah dan nggak nyumbangin sampah ke lingkungan kita loh.
1: Oh, jadi kalau kita nggak pilah, lingkungan jadi rusak?
0: Betul banget. Sampah yang nggak bisa diolah bisa numpuk di TPA dan mencemari tanah maupun air.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari 9 duta besar. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menjadi bagian dari agenda diplomasi Indonesia dengan berbagai negara. Setelah prosesi penyerahan surat kepercayaan, para duta besar juga dijadwalkan untuk mengikuti ramatama bersama Presiden Prabowo, di mana dalam pertemuan itu para duta besar juga menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara masing-masing serta apresiasi terhadap diplomasi Indonesia. Informasi selanjutnya, pertunjukan Under the Volcano mewakili Indonesia di Festival Teater Internasional Venesia 2026. Karya Bumi Purniti Indonesia itu disutradarai oleh Yusrir Katil dan terinspirasi dari syair Lampung Karam. Pementasan ini mengangkat tragedi letusan Gunung Krakatau 1883 melalui perpaduan bahasa lokal dan gerak yang terinspirasi silat Minangkabau. Yusrir juga menyebut karya tersebut sebagian perjalanan kembali pada akar ingatan dan tanah kelahirannya. Informasi terakhir, Teman Pro 2, menjelang penayangan pada 21 Juni 2026, durasi episode perdana House of the Dragon Season 3 akhirnya terungkap. Episode pembuka musim terbaru ini juga akan berdurasi sekitar 72 menit, menjadikannya salah satu yang terpanjang sepanjang serial. Season 3 akan dibuka dengan Battle of Galad, pertemuan besar yang akan melibatkan armada kapal dan naga perang saudara Targaryen. Konflik tersebut sebelumnya sempat direncanakan hadir di Season 2, namun akhirnya dipindahkan ke musim terbaru. Durasi yang lebih panjang dinilai sejalan dengan besarnya konflik yang akan ditampilkan sejak episode pertama. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang, dan Teman Pro 2, setelah ini segera kita ikuti juga live event nilai-nilai keindonesiaan dengan tema Cintai Produk Indonesia Karya Lokal Identitas Nasional dari Universitas Syakaya Karti Palembang. Selamat mendengarkan dan menyaksikan

Temu Produk, segera kita ikuti live event nilai-nilai keindonesiaan dengan tema Cintai Produk Indonesia, Karya Lokal, Identitas Nasional dari Universitas Syaka Karti, Palembang.

0: Hadirin, disilakan duduk kembali.
1: Radio Republik Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah program spesial nilai-nilai keindonesiaan.

0: Selamat siang. Wow, luar biasa sekali. Sudah dibuka dengan satu lagu nasional ya.
1: Indonesia Pusaka.
0: Indonesia Pusaka oleh adik kita Vidya. Beda-beda dikit dengan nama kamu. Kamu Divya.
1: Dan saya Divya.
0: Dia Vidya. Oke. Kita sapa dulu biar makin semangat di kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang. Oke, wow, luar biasa. Tentunya selamat datang dalam rangkaian acara Nilai-Nilai Keindonesiaan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Betul, senang sekali rasanya saya pilih Makomi dan juga
1: dan saya Divya Oktavani
0: dapat hadir membersamai acara yang sangat luar biasa sekali di Nilai-Nilai Keindonesiaan dengan tema apa, Divya?
1: Cinta produk Indonesia, karya lokal, identitas nasional.
0: Boleh kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Yang pasti Divya, di kesempatan siang hari ini banyak sekali yang akan kita tampilkan perform-perform dari adik-adik juga dari mahasiswa Sakya Kirti, Palembang. Dan juga kita akan berbincang-bincang lebih dalam lagi terkait cinta produk Indonesia, karya lokal, identitas nasional. Nah kalau Divya sendiri, Divya sudah menerapkan apa nih dalam nilai-nilai keindonesiaan dalam kehidupan sehari-hari?
1: Wah kalau Divya sih kan sesuai dengan tema hari ini ya. Ya kak, cinta produk Indonesia. Ini bisa dilihat dari tampilan hari ini.
0: Oke.
1: Dengan produk-produk lokal jumputan khas Sumatera Selatan.
0: Wow, boleh berikan tepuk tangan kepada Divya. Oke.
1: Kalau Kak Pili gimana nih?
0: Kalau Kak Pili boleh Divya lihat dari postur badan ya, hobi makan. Oke. Dan juga sudah hadir juga tentunya membersamai kita. Ada nanti ketua asosiasi pempek. Wow. Nah itu makanan kesukaan Pili luar biasa sehari-hari.
1: Setiap hari
0: gak ya dimakan kalau ya. Gak makan pempek ya. Oke. Dan juga Divya, tentunya kita nanti akan berbincang-bincang tidak berdua saja.
1: Betul.
0: Ada ketiga narasumber juga nanti yang akan membersamai kita langsung. Akan membagikan informasi dan juga edukasi terhadap cinta produk Indonesia, karya lokal, identitas nasional. Tapi sebelum itu kita boleh kita kasih yel. Oke. Nilai-nilai Indonesia.
1: Indonesia.
0: Tepuk tangan sekali lagi. Oke.
1: Dan Kak Pili ternyata bukan cuma nilai-nilai keindonesiaan aja yang punya yel-yel. Uh-huh. Tapi lokasi kita hari ini juga di Universitas Sakya Kirti juga punya yel-yel andalan mereka.
0: Gak mau kalah ya.
1: Betul.
0: Oke. Dan juga kita sudah dapat bocoran juga. Uh-huh. Yel-yelnya nanti boleh langsung dijawab dengan lantang dan lugas. Oke, ada tiga seruan. Langsung saja kita akan uji coba. Sudah hafal semua ya?
1: Pasti dong.
0: Sudah, oke. Mana suaranya nih? Tepuk tangan lagi boleh? Sepuluh banget. Boleh kita langsung tes yel-yel dari Sakya Kirti. Siapa kita?
2: Sakya Kirti.
0: Sakya Kirti.
1: Luar biasa, ini baru semangatnya kerasa banget nih Pili.
0: Oke, Divya, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita perkenalkan narasumber kita yang hebat-hebat di kesempatan siang hari ini. Sudah hadir membersamai kita ketiga narasumber dari divisi yang berbeda-beda dan juga dari latar belakang yang berbeda-beda. Boleh kita kenalkan satu persatu?
1: Baik, yang pertama ada dari Universitas Sakya Kirti sendiri nih, ada dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Sakya Kirti Palembang, Bapak Marianto Trisaputra. Beri tepuk tangan untuk Bapak Marianto.
0: Boleh Bapak duduk di tempat yang sudah kita sediakan selaku tuan rumah ya, tuan rumah di kesempatan siang hari ini. Dan juga seperti yang Pili bilang tadi, ini salah satu ketua asosiasi pengusaha pempek makanan favorit Pili, mungkin sejuta umat yang ada di kota Palembang juga ya. Selamat siang dan selamat datang untuk Mbak Yeni Anggraini. Boleh duduk di tempat yang sudah kita sediakan. Dan the one and only, ini yang sering warawiri di platform sosial media.
1: Betul,
0: baik itu di Instagram, ya, di TikTok, di mana-mana. Betul, ada beliau ini.
1: Ada Bang Juju Sikonyol.
0: Please welcome Bang Juju Sikonyol. Oke, sudah lengkap ketiga narasumber kita dari tuan rumah, dari ketua asosiasi pengusaha pempek dan juga dari konten kreator Palembang. Boleh Divya kita duduk?
1: Baik.
0: Langsung kita akan tanya-tanya di kesempatan siang hari ini terkait cinta produk Indonesia, karya lokal, identitas nasional. Tapi sebelum itu kita mungkin tanya kegiatan Terakhir ya, kegiatan terakhir atau lagi sibuk apa nih? Dari Pak ini dulu.
1: Dari Pak Marianto
0: mungkin. Pak Marianto ya, dulu boleh Bapak, silakan.
1: Selaku dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Zakia Kirti. Gimana nih Pak kabarnya dan kesibukannya akhir-akhir ini?
3: Oke, alhamdulillah. Saya bisa sedikit koreksi, ini bukan dosen Fakultas Komunikasi,
0: okay.
3: Dosen Fakultas Ilmu Administrasi.
0: Oh, dosen Fakultas Ilmu Administrasi, ya, oke, okay, siap.
3: Untuk sekarang kegiatannya masih ya, kita masih mengajar ya. Jadi insya Allah 2 pekan lagi kita mengadakan UAS. Jadi sekarang dosen-dosen di Unisti ini Sabgi sibuk mempersiapkan untuk pembuatan soal ya, untuk kita ujikan nanti pada saat UAS insya Allah 2 pekan lagi. Itu sementara.
0: Oke, baik, berarti lagi sibuk Pak ya, sibuk di kampus ya. Kalau Mbak Yani sendiri lagi sibuk apa nih Mbak Yani akhir-akhir ini? Mungkin ada keberakan terbaru lagi dari varian pempek yang akan diluncurkan.
4: Asik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yeni, orang manggilnya sih Yeni Cek Molek gitu kan, karena produk saya itu Cek Molek. Saya saat ini adalah ketua Asosiasi Pengusaha Pempek Palembang yang berdiri sejak asosiasi ini sejak tahun 2018. Nah, kesibukan kita itu bervariasi ya. Jadi ada kerjasama dengan dinas, dengan apa namanya pemerintah, baik pemerintah kota, pemerintah provinsi Sumatera Selatan sendiri, maupun kegiatan asosiasi dengan pihak ketiga lainnya. Untuk saat sekarang, Asosiasi Pengusaha Pempek itu berkegiatan mewakilin asosiasi, salah satu asosiasi yang bergabung di Car Free Night. Kalau teman-teman, adik-adik semua ada yang tahu Atmo, lagi viral sekarang. Nah, kami asosiasi bagian dari itu juga untuk mengisi UKM-UKM di Car Free Night tersebut. Jadi setiap malam minggu pemerintah kota Palembang ini membuat apa namanya gebrakan event adalah CFN, dan baru launching itu sekitar 1 bulan yang lalu ya kalau nggak salah ya. Nah, aspek juga termasuk dari situ. Dan satu lagi, kami juga berkegiatan ikut juga dari bagian komunitas untuk mengisi UKM Kota Palembang, ada Dinas Koperasi Kota Palembang di CFD. Kalau teman-teman juga tahu CFD, Car Free Day, jadi minggu ini itu akan launching, karena uji coba minggu-minggu kemarin, minggu ini akan launching. Kami ada di UKM, Dinas Koperasi UKM Palembang di Masjid Lama, di samping air mancur. Nah, itu ada stand-stand yang bertenda biru, itu adalah UKM Dinas Koperasi Palembang. Demikian.
0: Oke, wow. Lumayan padat berarti kegiatannya ya.
4: Alhamdulillah.
0: Berarti kita panggil siapa nih? Mbak Yeni atau Cek Molek?
4: Cek Molek.
0: Oh, Cek Molek. Sesuai dengan orangnya ya, Molek sekali. Lanjut.
1: Baik, nah kalau tadi ada Cek Molek, nah kita juga ada dari kalangan content creator, ada Bang Juju Sikonyol. Gimana Bang Juju?
5: Halo, selamat siang teman-teman saya Kirti. Kalau anak muda nih memangnya Besti, apa kabar Besti? kenalin ya, nama aku Juju Onyol. Kalau di Instagram biasa dipanggil Sikonyol. Terus kalau kegiatan ya sekarang tetap konten, terus juga sekarang sudah ada wadahnya, ada namanya Aksi, Asosiasi Konten Kreator seluruh Indonesia, tapi Sumsel sudah ada juga. Jadi kurang lebih ya apa ya, menghidupkan dunia dari digital. Nah, itu mulai dari mungkin promosi atau hiburan atau sebagainya, tetap konten sih, itu aja sih.
1: Oke, kalau mungkin kalian lihat juga nih di Instagramnya Bang Juju Sikonyol yang udah lebih dari 115.000 pengikut ya, luar biasa.
0: Wow, salah satu konten kreator kebanggaan Kota Palembang ya.
1: Betul,
0: Bang Juju Sikonyol. Oke, kita langsung saja Div ya, terkait topik kita di kesempatan siang hari ini dengan cita produk Indonesia, karya lokal, dan identitas nasional. Pertama kita ke Pak Marianto dulu Pak ya, izin. Kalau dari sudut pandang akademisi nih Pak, jadi seberapa kuat nih sebenarnya kaitan antara produk lokal dan juga identitas nasional kita nih Pak?
3: Oke, jadi kalau dilihat dari sudut pandang akademisi ya, jadi perguruan tinggi itu punya 3 pilar utama, yaitu dari pengajaran, ya, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Nah, yang kita tekankan pada tema hari ini ya, kita di pertama di pengajaran, jadi semua perguruan tinggi ya, khususnya di tahun 2019 itu Kementerian Riset Dikti ya sudah membuat aturan bahwa untuk membangkitkan semangat nasionalisme untuk cinta produk Indonesia, cinta nilai-nilai keindonesiaan, kita ditanami dengan mata kuliah pendidikan anti korupsi. Nah, dari situ kita ada beberapa dosen di Universitas Sai Kirti ini sudah mendapatkan sertifikasi ya dari kementerian, dari KPK untuk bisa mengajar di kampus ini dengan mendapatkan sertifikat itu, dengan menanamkan nilai-nilai keindonesiaan khususnya pada mata kuliah pendidikan anti korupsi. Jadi mahasiswa ya yang kita anggap sekarang ini nanti akan menjadi cikal bakal penerus bangsa, kita harapkan teman-teman mahasiswa ini nanti sudah punya pondasi utama apa itu korupsi ya. Jadi jangan sampai kalian yang sudah kuliah ini tidak tahu apa itu korupsi, apa itu dampak masif terhadap korupsi itu ya, sehingga apa ya bisa merusak negara kita ya. Negara ini kita rusak karena apa? Korupsi, para koruptor itu ya yang masih merajalela di Indonesia ini ya. Mudah-mudahan ya dengan salah satu bentuk perhatian negara ini dengan akademisi ya, jadi dengan nilai-nilai pendidikan anti korupsi itu bisa meningkatkan ya nasionalisme pada mahasiswa-mahasiswa kita di seluruh Indonesia itu.
1: Ternyata seperti itu. Okay. Ya. Jadi memang dari dosen sendiri itu sudah menyampaikan materi anti korupsi yang juga akan berhubungan dengan nasionalisme ya. Tapi kalau dari sisi generasi muda nih Pak, dari mahasiswanya itu sebenarnya ada nggak sih Pak Marianto hubungan antara kecintaan dengan produk lokal, nasionalisme dengan identitas negara saat ini?
3: Itu yang pertama tadi pengajaran. Yang kedua dengan pendekatan ke pengabdian kepada masyarakat ya. Jadi dosen-dosen kita itu kita melibatkan mahasiswa yaitu untuk terjun langsung ke lapangan ya, kemana ke UMKM ya, ke penyuluh ya, ke para petani misal. Kita ada fakultas pertanian ya yang kita banggakan itu, mereka itu terjun langsung ke para petani ya. Mereka menjadi pendamping ya, menjadi penyuluh kepada para petani-petani lokal kita ya. Mereka memberikan edukasi-edukasi yang terbaru ya, memberikan ilmu-ilmu baru yang mereka dapat di kampus ini, sehingga mereka bisa memberikan ya, menularkan itu kepada para petani kita yang mungkin masih pakai pola lama nih. Misal dia masih pakai bibit-bibit yang mereka hanya tahu itu saja, tapi sekarang kan sudah berkembang, sudah era modernisasi, mereka sudah bisa mengasih informasi yang terkini ya. Misal dulu mungkin kita panen Indonesia itu setahun tuh sekali padi ya, tapi sekarang kan ada yang sudah 2-3 kali panen. Berkat apa? Berkat itu salah satunya pendampingan dari mahasiswa-mahasiswa kita yang langsung terjun ke lapangan, sehingga bisa meningkatkan ya produktivitas para petani kita di Indonesia ini. Itu.
0: Oke, betul. Jadi teori sama praktik juga ngeblend semua Pak ya. Jadi mahasiswa menerapkan secara teori dan langsung dipraktikkan oleh petani yang ada di lapangan. Oke, kalau dari sudut pandang konten kreator Bang Juju Sikonyol, sebagai konten kreator nih Bang, seberapa besar nih pengaruh terhadap keputusan anak muda saat ini untuk membeli produk lokal? Tentunya pasti dari Bang Juju banyak sekali nih mendapatkan tawaran endorse, baik itu dari produk lokal ataupun dari luar sekalipun. Gimana Bang?
5: Baik, terima kasih Bang. Kalau dari sisi konten kreator sendiri, sebenarnya seberapa berpengaruh untuk menentukan keputusan membeli produk? Bisa dibilang sekarang tuh emang udah agak bergeser gitu ya. Bukan lagi kadang berdasarkan yang kita suka, tapi kebanyakan apalagi yang usia muda ini, ngelihat dulu apa yang dipromoin si konten kreator ini. Bahkan kadang nggak dia pengen tapi tetap dibelinya gitu. Jadi kalau ditanya seberapa berpengaruh, dia rata-rata bisa udah mulai memberikan decision dari si konten kreator sendiri. Cuman memang ya kalau bisa tetap ya, maksudnya kesadaran dalam memutuskan untuk membeli sesuatu harus disadarin juga, jangan cuman karena mengidolakan aja ya dibeli ya gitu. Siapa tahu yang dipromoin jelek, nah bahaya juga kan, rugi. Jadi tetap harus dipikirkan lagi sebelum memutuskan. Jadi ya kalaupun wah ini misalnya aku nih agak jujur promoin kursi misalnya, perlu nggak? Kalau nggak perlu banget ya nggak usah dibeli gitu. Tapi kalau emang sesuai, emang lagi butuh nih kursinya nih, beli gitu. Dan dicek lagi kan ada apa istilahnya itu testimoni juga kan biasanya kan seperti itu. Jadi kalau ditanya seberapa pengaruh, lumayan sih kalau sekarang bang.
1: Wah ternyata memang seberpengaruh itu ya konten creator, konten-konten dan juga endorse terhadap pembelian produk dari publik gitu. Tapi dari Bang Juju sendiri nih pernah nggak nih ditawarin endorse produk luar negeri gitu, tapi Bang Juju tolak demi produk lokal?
5: Kalau ditawarin ke produk kayaknya belum, tapi lebih ke jasa aku pernah. Jadi ada bimbel luar negeri dan jadi PR juga Bapak Ibu semua, teman-teman. Jadi aku harus kontennya pakai bahasa Inggris itu. Cuman karena memang bimbelnya tuh bimbel online, cuma memang banyak peminatnya dan ternyata lumayan berasa tuh. Jadi ada juga yang make bimbel tadi kayak gitu. Jadi kalau ditolak melihat juga sih. Nah kayak ada waktu itu pernah ada kesempatan buat promoin kapal bu, jadi harus ke jalan ke Singapura gitu tripnya. Cuman yang gak enaknya karena ada biaya lagi dia minta. Nah kebetulan di Palembang lagi ada waktu itu ada kapal apa namanya itu yang dipromoin kemarin tuh, lupa aku nama kapalnya itu. Nah iya, yang satunya lagi tuh aku lupa tuh. Nah pokoknya yang itu, nah lagi berbarengan ya kayaknya fokuskan itu. Kebetulan teman-teman aksi juga dapat tawaran ya, jadi kita promoin dulu yang di kota Palembang. Ya walaupun kalau ditanya pasti lebih keren lah yang di luar tadi, cuman ada yang lebih dekat ya ini dulu yang diutamain gitu.
0: Okay. Iya karena dengan rasa memiliki tadi ya,
5: ya benar,
0: dengan
5: benar.
0: Rasa memiliki tadi, jadi untuk memprioritaskan untuk lokal dulu.
5: Betul.
0: Nah kita ke Cek Mole, Mbak Yeni. Mbak Yeni ini kita juga mendengar kabar bahagia nih dari PPC Molek. Kabarnya tembus ke pasar nasional. Boleh gak sih diceritakan pengalaman Mbak Yeni, Cek Molek, membawa pempek ke pasar nasional itu seperti apa nih pengalamannya? Silakan.
4: Baik, terima kasih. Sebelum menjawab pertanyaan itu, mungkin sedikit saya jelaskan kalau pertama kali sebagai owner atau sebagai inilah pengusaha pedagang, itu yang paling penting kalau kita fokus di apa yang kita jual, apa yang kita apa usahakan, itu passion. Jadi kita harus cinta, jangan terpaksa gitu. Apapun yang kita produksi itu kita harus cinta dulu. Pribadi kita cinta dulu, baru kita bisa menularkan ke orang lain gitu. Nah, untuk pempek Cek Mole sendiri prosesnya panjang sekali. Jadi Cek Mole ini Desember 2015 mulai usaha di produk pempek ini. Tapi dari 2015 itu saya fokus terus, tekuni terus, karena kegagalan itu pasti banyak sekali gitu. Nah, kalau kita mau terjun keluar dari kolam, misalnya keluar dari Palembang, kita harus benchmark kita tuh harus melihat UKM-UKM lain di luar sana, di luar Sumatera, khususnya di luar Palembang yang berhasil. Jadi dari sana kita bisa belajar. Dan juga tambahan, kalau misalnya kita punya produk usaha ini, kita berani untuk ikut kurasi. Jadi kurasi-kurasi nasional itu seperti pengalaman Pempek Cek Mole, ada yang diadakan dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi, Kementerian Koperasi UKM, Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, Kemenparekraf. Saya ikutin semua. Dari situ kita bisa membuat menjadi acuan kita apakah produk kita ini bisa diterima atau tidak. Nah, alhamdulillah proses-proses itu kita jalanin. Dan Pempek Cek Mole adalah salah satu UKM boleh saya bukan bangga ya, adalah UKM terbaik mewakilin Kota Palembang Sumatera Selatan menjadi UKM unggulan nasional gitu.
0: Wow.
4: Sehingga
0: pencapaiannya luar biasa ya.
4: Ya, saya sambung lagi sedikit, sehingga dari proses itulah kita difasilitasi sama baik dari kementerian ataupun dari pihak lain yang kita lolos kurasi tadi untuk business matching. Nah, kita difasilitasi business matching itu salah satunya Pempek Cemolek Goal di Food Hall. Jadi Food Hall itu supermarket premium ya di Jakarta. Supermarket, salah satu supermarket premium di Jakarta. Pempek Cemolek lolos masuk supermarket tersebut di 7 tempat VIP. Jadi Grand Indonesia, Plaza Indonesia, apa namanya, daerah utara itu. Itu jadi ada 7 tempat yang alhamdulillah saya juga luar biasa. Berarti kan makanan produk lokal kita ini bisa diterima asal berstandar itu. Dan satu lagi, kita lolos juga di kereta api, Kereta Api Indonesia, untuk loko kafe dan untuk makanan di atas kereta dari Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang sampai Surabaya. Alhamdulillah sih itu.
0: Mantap ya. Jadi kita sebagai warga Palembang juga ikut bangga karena makanan khas kita juga akhirnya bisa dikenal oleh masyarakat yang sangat luas, terkhusus di Indonesia.
1: Nah, itu tadi sudah di banyak sekali kota yang akan hadir nih Pempek Cemolek ya, Cemolek ya. Nah, gimana nih respon masyarakat dari luar kota Palembang tentang pempek sebagai produk kuliner lokal kita?
4: Iya, kita harus bangga ya. Produk kita ini, pempek khususnya, itu salah satu menjadi makanan favorit. Jadi pempek ini bukan hanya digemari oleh masyarakat lokal Palembang, tapi pempek ini sudah menjadi makanan universal. Dan pempek ini juga sudah menjadi all day food. Jadi bukan hanya untuk makanan sore, semua bisa, waktu itu bisa di, untuk pempek itu bisa dijadikan cemilan, baik pagi, siang, sore maupun malam. Apalagi kan kita banyak variasi sekarang, bukan hanya pempek yang frozen segala macam, kita juga ada pempek untuk kayak Gen Z gitu, seperti pempek crispy. Itu pempek crispy ini sebagai cemilan, seperti kerupuk. Kapan aja, lagi nonton TV, lagi nonton apa gitu, bisa apa namanya, jadi cemilan itu.
1: Luar biasa sekali, sepertinya seru sekali memang kita ya berbincang-bincang dengan tiga narasumber ini. Nah, setelah ini kita juga akan mendengarkan penampilan puisi dari mahasiswa Universitas Zakia Kirti. Ada Regen Trisno Sidik dengan judul Puisi di Pundak Kami Indonesia Bersemi. Beri tepuk tangan untuk Regen.

usai dipanjatkan, serta harapan ayah

berdiri di sini dalam satu nama, Indonesia. Nilai gotong royong kami hidupkan dalam kerjasama dan kepedulian. Sebab keberhasilan sejati bukan tentang diri sendiri,

dalam bertindak serta bijak dalam menyampaikan kebenaran. Di pundak kami tersimpan amanah perjuangan melanjutkan cita-cita para pendahulu bangsa dengan semangat persatuan dan cinta tanah air. Kami menjaga Indonesia tetap berjiwa Pancasila. Kami ingin Indonesia maju, bukan hanya dalam pembangunan, tetapi juga dalam keadilan, kemanusiaan, dan pendidikan yang didapatkan oleh seluruh rakyat. Biarlah langkah ini terus berjalan menjadi generasi yang cerdas dan berkarakter, menebarkan manfaat melalui ilmu dan pengabdian.

0: dan kepedulian, serta kokoh oleh semangat untuk mengabdi. Terima kasih.
1: Wow, boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Regen Trisna Sidik. Penampilan yang sangat luar biasa sekali. Tadi puisinya judulnya apa, Regen? Di Pundak Kami Indonesia Bersemi. Boleh kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Regen. Sangat luar biasa sekali. Untuk kita cek ombak lagi, boleh? Cek ombak, kita tes semangat lagi, kita yel-yel lagi biar makin semangat ya.
2: Masih ingat gak nih yel-yel nilai-nilai keindonesiaan tadi? Masih?
1: Bangga Indonesia.
2: Oke.
1: Nilai-nilai keindonesiaan.
2: Bangga Indonesia. Wow.
1: Satu lagi.
2: Masih ada satu lagi ya. Ini yel-yel kebanggaan di Universitas Sakya Kirti.
1: Oke. Siapa kita?
3: Sakya Kirti.
1: Sakya Kirti.
3: Kampus kita.
1: Sakya Kirti. Wow, tepuk tangan lagi. Luar biasa sekali. Boleh kita izin lanjutkan lagi ya. Kita akan terus berbincang-bincang dengan ketiga narasumber kita di kesempatan siang hari ini yang sudah mempersamai. Kita izin ke Pak Marianto lagi dari dosen Fakultas Ilmu Administrasi ya. Baik. Nah, kalau dari secara historis nih Pak, atau secara cerita Pak. Nah, untuk perjalanan dan juga kesadaran masyarakat sendiri terhadap produk dalam negeri dari masa ke masa, Bapak melihatnya seperti apa?
4: Jadi kalau lihat dari sejarah ya, produk lokal Indonesia, ya khususnya Palembang, itu dulu kita diawali emang Palembang ini ya kota pempek ya. Dulu kita mengenal mungkin yang orang-orang baru misalnya ke Palembang, datang ke Palembang itu taunya hanya makanan khas Palembang itu empek-empek ya. Tapi sudah perubahan zaman ya, sudah banyak inovasi-inovasi, kreativitas-kreativitas UMKM kita, pempek itu banyak sekarang menjadi olahan ya. Dari apa, mungkin teman-teman sudah hafal ya, ada model ya, ada tekwan, model juga ada beberapa macam ya. Ada model gandum, ada model ikan ya, ada model yang di dalamnya ada telur ya, sudah beraneka ragam ya, mungkin itu cemole ya. Jadi turunan, nah itu sedikit dikoreksi ya. Jadi di samping saya nih ya, orang yang sudah bergelut di UMKM khususnya di bidang PMP ya. Jadi sekarang udah makin banyak, intinya aneka ragam turunan-turunan dari bahan olahan pempek itu sendiri, dari ikan ya, baik dari selimpungan ya, baik dari laksan ya, dan lain-lain. Jadi menurut saya alhamdulillah ya, berkat olahan ikan di Palembang ini banyak, orang-orang kita kreatif ya, inovatif, sehingga banyak yang bisa diolah dari bahan baku ikan tersebut. Itu mungkin dari saya.
1: Oke, jadi banyak sekali inovasi yang bisa dilahirkan dari bahan sagu dan juga ikan tadi Mbak ya. Oke, lanjut.
2: Ya, kalau itu tadi kan dari produk-produk lokal nih Bapak, yang sudah sejak lama ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Nah, sekarang ini kan kita sudah memasuki era globalisasi Bapak, di mana banyak sekali produk-produk luar negeri juga yang mulai masuk ke Indonesia. Gimana nih Pak dampaknya dari globalisasi tersebut terhadap perkembangan produk lokal kita?
4: Oke, jadi dampak globalisasi ya. Jadi emang tinggal peran kita ya, sebagai warga negara Indonesia, kita harus tanamkan namanya sikap nasionalisme kita. Walaupun barang-barang dari luar itu sangat menarik ya, sangat bagus, misalnya dari segi desain ya, penampilannya lebih bagus, lebih banyak fitur-fitur ya, tapi ya kita jangan tergoda oleh hal-hal yang tersebut ya. Kita harus tetap cinta dengan produk-produk lokal kita Indonesia. Contoh sederhana saja, di kampus teman-teman pasti punya namanya laptop ya. Apalagi yang sudah semester 6 nih, semester 7, semester 8 itu pasti rata-rata sudah punya laptop ya. Kita ada produk Indonesia kebanggaan kita. Apa itu? Apa produk laptop Indonesia? Ada yang tahu? Advan. Ada lagi? Zirek. Ada lagi? Axio ya. Axio itu saya kuliah 2007 ya, saya beli Axio ya, sampai lulus, dan itu sudah sampai ke generasi saya, ke adik saya. Yes, dipakai adik saya itu SMA, sampai dia kuliah pun masih dipakai. Artinya apa? Tidak kalah hebat kan produk Indonesia, ya, masih tetap tahan dia, tergantung cara pemakaian kita. Nah, jadi kita harus bisa merawat, ya, ya, walaupun juga, ah pak, itu ketinggalan zaman misalnya, tidak. Ya, tetap kok ASIO tetap masih ada kan sekarang? Zirek masih ada, Advan masih ada, tetap. Jadi kita yakin saja dengan apa? Orang-orang kita, orang-orang pintar kita pasti bisa juga beradaptasi dengan apa sih yang sudah berkembang di dunia sana. Ya, kita juga pasti bisa mengikuti. Jadi kita tinggal meyakinkan diri kita, kita harus bangga terhadap produk-produk Indonesia. Itu.
2: Baik, jadi memang kita harus bangga dengan produk-produk Indonesia ya Pak ya. Nah selanjutnya kita ke Cek Mole nih, yang sebagai pengusaha yang sudah bergelut lama di bidang kuliner Palembang ya Pak Cek Mole. Untuk sekarang ini menurut Cek Mole gimana sih generasi muda dan konten kreator juga dalam membantu mempromosikan produk-produk lokal?
5: Ya, ini sebenarnya PR besar ya. PR besar kenapa? Karena kita survei itu produk lokal Indonesia, contohnya dari Palembang ini pempek. Kita berpikir logis aja ya dan ngelihat di lapangan, dibanding dengan produk-produk kekinian, anak-anak Gen Z itu lebih menarik dan lebih bangga untuk mempromosikan secara medsos itu produk luar. Itu bukan apa lah. Omong kosong ya, karena kenyataan kita survei juga dan kebetulan saya juga waktu S2-nya ngambil apa namanya kajian pempek ya, jadi saya analisa juga anak-anak Gen Z itu, mereka lebih bangga. Nah inilah PR kita bersama, bukan PR kami sebagai pedagang saja untuk mempromosikan, tapi pentahelik. Jadi keterkaitan antara kami praktisi, kami pengusaha, pihak media, pihak konten kreator, pihak akademisi untuk bekerja sama harus mempromosikan dan bangga dengan produk lokal kita. Kalau kita produk lokal kita nanti akan tergerus sama produk impor gitu. Nah, salah satu juga waktu kita pengalaman kami kurasi dan lolos, itu salah satu yang kita banggakan dan membuat menjadi nilai plus bagi penguji, bagi penguji, bagi penilai adalah kita mengangkat produk lokal. Nah, mengangkat produk lokal ini adalah salah satu value kami sebagai pedagang untuk lolos menjadi UKM-UKM terbaik gitu. Dibanding misalnya kami dari Palembang pempek, dari itu rendang gitu dan lain-lain. Nah, itulah. Jadi mungkin Bapak sebagai saran ya dari kami pedagang pengusaha ini, di sekolah-sekolah baik itu dari yang kecil sampai ke universitas itu mengedukasi. Jadi mengedukasi bareng-bareng, atau misalnya salah satu dari kami juga ikut apa namanya mengedukasi ke teman-teman bagaimana kita harus bangga dengan produk lokal kita dan bagaimana perkembangan produk lokal kita ini di nasional maupun di internasional. Jadi jangan malu, jangan bangga, karena produk-produk lokal kita ini sudah banyak yang ekspor juga, bukan hanya nasional, internasional pun ada. Jadi kan secara logika kita udah nggak kalah bersaing dengan produk impor gitu. Dan juga pempek ini juga sebagai kota ekonomi kreatif Palembang terpilih tahun 2019 kalau nggak salah ya, saya juga salah satu tim itunya, menjadi kota terbaik untuk ekonomi kreatif. Itu Palembang. Dan juga pempek juga masuk dalam NTB apa namanya dari Kementerian Kebudayaan. Jadi budaya tak benda Indonesia, sudah ada sertifikasinya. Nah, Taste Atlas juga kan pempek juga salah satu top 10 apa namanya 10 terbaik, 3 terbaik, 4 terbaik, sudah 3 kali menang, menjadi pilihan pempek adalah makanan terbaik Indonesia. Itu.
1: Wow, luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa menyusul rendang juga ya, menjadi salah satu makanan terenak di dunia. Kalau kita ke Bang Juju lagi, Bang Juju, kalau misalkan kasusnya ini, misalkan produk lokalnya ini sudah bagus di marketingnya, nah tapi dengan daya jualnya masih sedikit lemah, kira-kira yang perlu dibenahi apa nih Bang?
6: Ya ini sebenarnya bisa masuk juga sama yang pertanyaan sebelumnya tadi, kenapa orang sekarang itu yang kata Cemone tadi lebih tertarik luar daripada dengan lokal, padahal lokal juga bagus-bagus. Nah kebanyakan itu yang kalau dari sisi kita kan content creator jatuh itu jadi bantuin marketing brand awareness. Ya kadang kesiapannya tadi yang kata Mbak Yeni tadi bilang pentahelix itu nggak jalan di ini. Kalau yang dianya sadar, dia harusnya kan emang gerak. Produk ini kan lokal, harus butuh dukungan. Nah makanya dia harus yang kayak kata tadi dikurasi. Nah kebanyakan di lokal ini, contoh aja dia cuma mengandalkan offline, sedangkan sekarang sudah eranya online kayak gitu. Sedangkan ada juga yang dia fokus online, offline-nya nggak terlalu aktif kayak gitu. Nah, jadi dia mau nggak mau harus adaptasi dengan situasi yang digital sekarang. Yang kedua, ya dari tampilan deh, Gen Z nih sekarang, contoh deh kalian nyadar sendiri gak kalau ke kafe aja bukan makanan yang dicari, tapi suasananya. Bagus apa tidak kafe itu. Nah sedangkan kalau bayangin kalau ke produk juga gitu, ada produk yang mungkin di Palembang ada juga nih yang bikin kelempengnya enak atau sebagainya, tapi dan luar Palembang ada yang packaging lebih bagus kayak gitu. Nah pasti orang akan tertarik yang packaging tadi, padahal belum tentu yang bagus bisa jadi yang ini yang biasanya rasanya juga enak. Nah cuman kesempatannya itu tadi, makanya perlu ada peran dari pemerintah ataupun pihak-pihak lain untuk saling apa saling bantu lah untuk mengedukasikan agar ya jadinya kayak gini kan sudah benar-benar siap, istilah siap tempur banget ini untuk dibeli segala macam. Jadi itu tadi sih menurut aku ke ada hal yang mesti ditingkatkan lagi dari sisi lokal itu, ya dari sisi kayak produksinya tadi, terus adaptasi sama situasi yang sekarang, dan ya mau memang mau ikut banyak kan biasanya bu, ada dari pihak-pihak tuh kadang ada inkubatornya, aku kurang dari Bank Indonesia, ada dari instansi-instansi lain ada biasanya. Nah ikut aja di situ, siapa tahu dapat masukan produk kamu harusnya dibuat kayak gini. Karena aku dulu pernah bu promoin salah satu produk, dia setelah ikut inkubator itu, boleh disebutin nggak sih ini Pegadaian kan ada inkubator juga buat UMKM tuh. Nah dia setelah bener, nah Gadepreneur, jadi setelah dia ikut itu di rebranding, kata si yang mentornya itu, nama kamu nih kurang menjual nih, jadi diubahnya. Ya adalah itu namanya, ini seperti layer duren kalau gak salah. Nah dia dulunya bukan layer duren, tapi sekarang ganti namanya layer duren. Nah itu hasil dari dapat ilmu dari mentornya tadi. Nah jadi kurang lebih seperti itu, harus mau juga untuk belajar atau berubah, siapa tahu ada masukan lebih baik gitu sih.
1: Oke, yang penting juga harus aware dengan perkembangan zaman ya, saat ini ya. Mengikuti betul dengan perkembangan zaman saat ini yang sudah semakin maju, sudah semakin mudah sekali untuk mengakses sesuatu. Oke, Livia, biar makin semangat lagi, boleh kita kasih kuis ke semua? Boleh ya? Oke, jadi ini mudah banget. Ini pertanyaannya sudah kita jelaskan juga tadi oleh ketiga narasumber kita, dan ini biar makin abdol yang akan langsung menanyakan dari ketiga narasumber kita. Setuju ya?
2: Setuju kan?
1: Oke, siap-siap. Kita ke pertanyaan pertama dari Pak Marianto dulu. Boleh Bapak mikrofonnya? Silakan.
4: Oke. Ini yang bisa menjawab dapat hadiah kan nih dari RRI?
2: Betul, kayaknya akan mendapatkan ini hadiah spesial dari gitu RRI.
1: Oke, silakan.
4: Oke, tadi saya sudah sampaikan ya, perguruan tinggi mempunyai tiga pilar utama ya. Ada Tri Dharma Perguruan Tinggi. Silakan, apa itu ketiga Tri Dharma Perguruan Tinggi? Sebutkan.
1: Oke, silakan. Apa itu tiga Tri Dharma Perguruan Tinggi?
4: Untuk mahasiswa ya.
2: Bagi yang mau menjawab boleh silakan angkat tangannya.
4: Jangan dosennya.
1: Silakan cepat-cepat. Ayo, ayo,
2: ayo. Ayo siapa yang paling cepat?
1: Ayo.
2: Ayo. Tiga Tri Dharma Perguruan Tinggi.
1: Ayo silakan yang sudah tahu silakan berdiri. Oke, silakan. Silakan. Oke. Boleh, namanya siapa?
2: Siapa? Apa namanya?
7: Perkenalkan, nama saya Yurita dari Fakultas Ekonomi Universitas Syakeketi.
1: Oke, silakan Yurita.
7: Untuk pertama itu pendidikan. kedua pengembangan, dan ketiga itu adalah pengabdian kepada masyarakat.
1: Bagaimana Pak Marianto?
4: Belum tepat.
1: Wow, sedikit lagi dikoreksi sedikit ya. Silakan, tapi sudah ada yang benar jawabannya.
4: Baru satu.
1: Oh, baru satu. Ayo silakan dikoreksi dua lagi. Cepat-cepat boleh. Ayo gerak cepat silakan. Ayo, jangan sampai balik bandar ya kalau ketemu Palembang. Dosennya langsung lagi yang jawab. Nah, sini silakan. Boleh?
8: Jawab ya, Pak.
1: Langsung jawab.
8: Pengajaran, pengabdian, dan penelitian.
1: Pengajaran, pengabdian, penelitian. Oke. Namanya siapa namanya?
8: Namanya Rian Permana, Kak.
1: Rian
8: Permana.
1: Oh, Rian Permata.
8: Permana.
1: Okay. Oh, Permana. Ya. Kok Permata sih? Permana. Oke, okay, pertanyaan kedua silakan dari Bang Cucu boleh?
6: Cek. Oke. Okay. Kalau dari aku gampang deh, karena aku content creator, ngepromoin produk. Ada yang berani enggak misalnya aku kasih produk ini, nah, kalian pura-pura mempromosikan gitu.
1: Oke,
6: kayak buat di Instagram story lah 15 detik cuma.
1: Iya.
6: Berani enggak? Halo, saya ini ada produk ini loh, enak loh, bla bla bla.
1: Oh, challenge.
6: Siapa tahu langsung Pak Trio.
1: Silakan coba
6: promoin juga lah kampusnya nih. Oke.
1: Ada dari challenge endorsement
6: product. Challenge, aku bukan pertanyaan, challenge.
2: Siapa ayo, ada ayo, yang jadi calon-calon ayo, influencer juga nih kayak Bang Cucu.
5: Pempek crispy aja,
6: langsung dapat lah dari
5: cemilan.
6: Ada berani enggak?
1: Ayo, silakan. Cepat. Siapa?
6: Ayo.
1: Ayo.
6: Emang tipikal mahasiswa banget nih, malu-malu nih ya.
1: Siapa?
2: Itu yang baju pink.
6: Wah, yang ada. Silakan. Oke. Itu langsung dapet tuh dari
4: ownernya.
6: Cek, aduh, oke.
7: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Nah, disuruhnya buka, sekalian buka, cicipin katanya.
1: Yuk, silakan. 3, 2, 1, action.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Kirani Septiana. Di sini saya akan mempromosikan sebuah produk lokal dari Kota Palembang, yaitu pempek crispy dari Cek Mole. Oke guys, jadi di sini cicip
6: ya.
1: Ya. Mas, langsung di review.
7: Oke, kita review.
6: Wih, gitu. Food vlogger dari saya Kirti ini.
1: Yeah. Wow,
6: food vlogger ya.
1: Jangan lupa jatah untuk host ya.
7: Wow.
1: Gimana wow-nya?
6: Wow.
1: Apalagi?
7: Kirti kita cicip ya guys.
4: Gigit aja.
7: Oh, yang ini. Enak banget guys.
6: Ah, gue tepuk tangan dong. Tapi kalau sama kayak assalamualaikum ya, kalau Instagram story kayaknya enggak salah itu. Tapi udah bagus. Oh, udah bagus.
1: Tadi siapa namanya? Irani. Okay. Lanjut dari Cek Mole, silakan Mbak Yeni.
5: Menyambung ya, tadi kan sudah di apa namanya? Di review, karena pempek crispy ini kan cemilan, kapan aja bisa dimakan, enggak perlu digoreng lagi, enggak perlu diapa-apain lagi gitu. Di dalamnya juga sudah ada cuko saus ya, cuko kental gitu kalau orang Palembang bilang. Jadi bisa dicolet gitu, bisa dicolet. Iya, coba langsung dicicip. Nah, ini pempek crispy ini tembus nasional, masuk di salah satu supermarket premium di Jakarta. Kalau ada yang tahu supermarket apa namanya yang premium tersebut?
1: Ini tadi udah disebutin loh.
2: Oke,
1: ini ada beberapa tadi. Boleh silakan.
5: Satu aja.
1: Kalau bisa 90, iya kami tunggu kok.
9: Plaza Indonesia di Jakarta.
5: Kurang tepat nama supermarketnya. Kalau itu cabang misalnya supermarket A di Plaza Indonesia. Ya, nama supermarketnya apa?
1: Misalkan apa gitu? Misalkan Pasar 16 Ilir gitu misalkan.
5: Supermarket
1: apa gitu. Oke. Ayo silakan, nah udah dikasih clue tuh. Silakan gercep buka
2: Instagram pempek
1: Cek Mole. Ayo. Cepat. Nah, cepat. Ayo boleh berjuang lagi. Adik cantik yang pakai
5: halte Martel tadi gagal ya. Supermarketnya ada di Palembang, supermarketnya yang premium. Jadi kayak Grand Lucky gitu, nah kayak apa gitu. Siapa yang tahu?
1: Oke, cepat. Biar lengkap tiga pertanyaannya. Ayo sebut satu aja lo, cuma satu. Diminta cuma satu.
10: Satu aja.
1: Silakan, silakan, silakan, cepet.
2: Siapa yang mau?
1: Sudah ada yang dapat?
2: Udah dapat?
1: Sudah ada? Regen? Ada?
5: Kurang. Itu Expo.
1: Expo.
5: Supermarket. Nama supermarket.
1: Itu nama eventnya tadi ya?
5: Nama supermarket.
2: Oh iya boleh, Regen.
1: Mana?
11: Grand Lucky.
5: Belum.
1: Wow, pertanyaannya susah sekali berarti.
2: Oke,
1: ya.
2: Silakan.
1: Silakan, silakan.
11: Hall host bukan? Wall host apa hall host? Tadi kalau
1: boleh aku aja yang jawabnya. Belum juga.
6: Food hall kawan-kawan.
5: Ah, oh, ini. Food hall, the food hall.
1: The food hall. Ya, tapi ada satu lagi yang bisa nih, silakan. Biar hadiahnya dapat di mahasiswa. Oh sama, oke.
5: The food hall ya.
1: The food hall.
5: Oke. Okay.
1: Cukup ya. Oke, boleh kembali kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Terima kasih untuk sudah berpartisipasi teman-teman, sudah menjawab pertanyaan dari ketiga narasumber. Selanjutnya kita akan menyaksikan kembali Divya, salah satu persembahan langsung akan dipersembahkan oleh adik cantik kembali. Ada penampilan dari Ani Maria Tulatifa RR Siregar. Silakan.

0: keren banget.
1: Oke, dan juga Divya, gak kerasa juga kita sudah di penghujung acara ya.
0: Betul.
1: Di penghujung acara di kesempatan siang hari ini. Tapi sebelum kita menutup seluruh obrolan kita, kita minta closing statement dulu dari ketiga narasumber kita, dimulai dari Pak Marianto selaku dosen Fakultas Ilmu Administrasi ya. Silakan Bapak untuk closing statement terhadap Cinta Produk Indonesia, Karya Lokal, Identitas Nasional. Silakan Pak.
2: Oke, ini sudah saya siapkan ya dari semalam perihal closing statement yang akan saya sampaikan pada acara hari ini ya. Jadi intinya kita dari sudut pandang akademisi ya, kita di perguruan tinggi dididik untuk berpikir ya, dan sikap kreatif dan solutif. Kalau kita hanya bisa mengkritik produk lokal jelek, tapi kita tidak pernah memberi masukan, tidak pernah membeli, tidak pernah mendampingi UMKM, maka kritik kita mandul. Akademisi yang berintegritas adalah akademisi yang turun tangan, beli, pakai, evaluasi, lalu bantu perbaiki. Itu closing dari saya. Wow.
0: Baik, selanjutnya kita minta closing statement dari Cek Mole selaku pengusaha PMP Cek Mole.
3: Baik, closing statement dari saya, kita harus bangga buatan lokal Indonesia, karena produk lokal kita juga tidak kalah bersaing dengan produk internasional. Kalau tidak kita, siapa lagi yang akan membanggakan produk lokal kita? Semangat bangga buatan Indonesia.
1: Oke, terakhir dari konten kreator kita Bang Juju Si Konyol, closing statement terhadap Cinta Produk Indonesia, Karya Lokal, Identitas Nasional.
4: Baik, dari saya pribadi, untuk semuanya yang nonton juga yang di rumah, UMKM ini bukan cuma skala untuk nasional juga, tapi kan ada di daerah. Jadi maka dari itu kalian harus coba lihat juga, jangan sekedar lihat tapi langsung ngerasain sendiri, karena kualitas dari produk-produk lokal juga sangat bagus dibandingkan produk luar. Hanya saja memang kurangnya adalah dapat spotlight ataupun dapat dukungan untuk dipromosikan lebih luas. Kalau bisa lebih luas lagi, saya yakin kita akan semuanya bangga dan cinta produk-produk asli Indonesia.
1: Wow, boleh kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga narasumber kita. Dan juga kita ucapkan terima kasih tentunya untuk tuan rumah kita juga di kesempatan siang hari ini dari Universitas Sakya Kirti ya. Terima kasih untuk Pak Marianto Trisaputra, Ibu Yeni Anggraini selaku Ketua Asosiasi Pengusaha PMP atau Cek Mole, dan terima kasih juga untuk Bang Juju Si Konyol, konten kreator dan influencer Kota Palembang. Boleh kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk ketiga narasumber kita. Divya, kita cek ombak lagi sebelum kita tutup.
0: Betul.
1: Kita tes lagi nilai-nilai keindonesiaannya, teman-teman. Apakah masih semangat? Semangat ya?
0: Masih dong.
1: Nilai-nilai keindonesiaan. Bangga Indonesia. Siapa kita?
5: Sakya Kirti.
1: Sakya Kirti. Sakya Kirti. Wow. Oke, Divya. Tanpa terasa kita juga sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir, ketiga narasumber juga teman-teman dari mahasiswa Universitas Sakya Kirti. Di kesempatan hari ini juga sudah meluangkan waktu untuk program kita di Nilai-Nilai Keindonesiaan.
0: Dan untuk siaran langsung ini dapat ditonton ulang juga melalui YouTube Pro 2 RRI Palembang.
1: Jangan sampai ketinggalan, boleh silakan searching di sana. Jangan lupa subscribe dan juga komen dan juga like. Jangan lupa untuk siaran langsung kita di kesempatan siang hari ini. Gak kerasa, saya Pilih Makomi.
0: Saya Divya Oktavani.
1: Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Oke, boleh kita berdiri semua, kita nyanyikan lagu Kita Indonesia.
1: Di RRI ada theme song Indonesia Easy.
0: Theme song Kita Indonesia dari RRI. Boleh berdiri semua, yuk.

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2, baru aja kamu ikutin keseruan dari ragam acara nilai-nilai keindonesiaan yang disiarkan langsung dari Universitas Sakya Kirti Palembang. Dan untuk kamu yang ketinggalan siaran langsung tadi, kamu bisa tonton ulang siaran langsung tadi di laman resmi YouTube RRI Palembang. So, seperti biasa hari ini di Santai Siang kamu bakalan ditemenin sama Naura sampai jam 3 sore nanti, teman Pro 2. Pastinya aku bakalan kasih info ke kamu yang seru-seru, teman Pro 2, dari dunia entertainment, olahraga, sampai kuliner. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nah itu 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Hate That I Made You Love Me dari Ariana Grande ya teman Pro 2, yang emang sekarang lagi sibuk banget ngejalanin tour dia teman Pro 2 setelah vakum tour dia dari tahun 2019. Jadi udah lama banget teman Pro 2 ya. Dan emang di tour barunya Ariana ini teman Pro 2, di International Sunshine Tour ini banyak banget momen-momen viral yang bikin netizen tuh jadi terpukau gitu sama Ariana ya, terutama dari setlist lagu-lagu Ariana, dari looksnya Ariana gitu teman Pro 2, sampai aksi panggung yang dibawa sama Ariana juga itu tuh bikin orang-orang tuh wah bener-bener Ariana is comeback gitu loh. Tapi teman Pro 2, ngomong-ngomong tentang Ariana, lagu Hate That I Made You Love Me dari Ariana Grande tadi itu sekarang baru aja masuk ke nomor 1 di Billboard Hot 100 loh teman Pro 2, luar biasa banget. Setelah rilis beberapa minggu teman Pro 2 ya, finally masuk juga ke nominasi nomor 1 di Billboard Hot 100 nih. Selain Ariana Grande di posisi 2 teman Pro 2 di Hot Billboard 100 minggu ini, ada Choosing Texas dari Ella Langley ya, yang masih setia banget di Hot 100 Billboard teman Pro 2. Terus di posisi 3 ada Janice STFU dari Drake, and then di nomor 4 ada Be Her dari Ella Langley juga. Terus di nomor 5 ada I Just Might dari Bruno Mars, and then di nomor 6 ada Man I Need dari Olivia Dean. Terus di nomor 7 ada So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean juga. Di nomor 8 ada Shabang dari Drake. Terus nomor 9 ada I Can't Love You Anymore dari Ella Langley featuring Morgan Wallen. And then di nomor 10 nih yang juga baru aja masuk ke Billboard, this is ada Dracula dari Tame Impala featuring Jenny teman Pro 2. Wow, Hot 100 Billboard tahun ini minggu ini ya teman Pro 2, benar-benar seru banget pastinya, jadi lagu-lagu yang sering banget muncul di laman sosial media kamu ya nggak teman Pro 2. Ya udah deh, kalau gitu kita dengerin juga nih posisi nomor 2 kita di Hot Billboard 100. Ini dia Ella Langley dengan Choosing Texas.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu Spring Snow dari 10cm teman Pro 2 yang jadi OST-nya untuk drakor yang wah, ini mah drakor favorit semua orang, Lovely Runner teman Pro 2. Yang emang drakor ini waktu pertama kali rilis langsung satu dunia tersungje-sungje teman Pro 2 ya. Langsung semuanya sungje ya, sungje ya. Kamu juga kayak gitu enggak teman Pro 2? Pasti ya. Nah teman Pro 2, emang kalau kamu suka banget sama Lovely Runner dan pemerannya juga nih si Byeon Won-suk teman Pro 2, ada berita membahagiakan banget karena si Byeon Won-suk finally bakalan datang lagi ke Indonesia teman Pro 2 setelah terakhir di tahun 2024 ya, waktu Lovely Runner ngadain fan meeting dia datang, dan kali ini Byeon Won-suk bakalan datang lagi menyapa para fans dia di Indonesia. Finally nih, untuk kamu yang kemarin ketinggalan ketemu Byeon Won-suk, bisa ketemu sama dia nih teman Pro 2 ya. Dan rencananya Byeon Won-suk bakalan datang ke Indonesia itu di tanggal 7 November 2026 teman Pro 2 di Beach City International Stadium. Jadi untuk kamu yang udah kangen banget sama artis satu ini, jangan sampai ketinggalan keserunya. Karena emang tour kali ini nih bakalan spesial banget teman Pro 2 dengan tajuk The Secret Library gitu kan. Bahkan tuh dari foto yang di upload sama entertainmentnya Byeon Won-suk ini menunjukkan poster resmi yang menampilkan Byeon Won-suk berada di sebuah ruangan yang dipenuhi buku sesuai dengan konsep The Secret Library gitu. Jadi untuk kamu semua yang penasaran nih, kira-kira bakalan gimana nih event-event yang dihadirkan Byeon Won-suk pas datang ke Indonesia kali ini, kamu bisa banget baca artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

0: mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

You're still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu Swim dari BTS Tom Pro 2 yang kemarin kamu berdua pasti lagi heboh-hebohnya ya ikutan war tiket BTS Tom Pro 2. Gimana? Dapat enggak nih? Kayaknya ada yang dapat, ada yang enggak dapat ya. Enggak apa-apa teman Pro 2, karena besok masih bakalan dibuka general sale-nya ya. Semoga kamu yang belum dapat kemarin gitu teman Pro 2 bisa dapat besok gitu, dan pastinya bisa bernapas di tempat yang sama kayak para member BTS ini. Waduh. Tapi teman Pro 2 ya, emang BTS kan lagi sibuk-sibuknya juga gitu kan, dan di Juni 13 ini juga BTS tuh bakalan ngerayain anniversary mereka yang ke-13 teman Pro 2. Wah, luar biasa. Udah 13 tahun aja berjalan ya para member BTS ini. Dan memang untuk menyambut ulang tahun ke-13 mereka teman Pro 2, BTS juga udah ngerencanain bakalan ngerilis lagu baru teman Pro 2 untuk menyambut anniversary ini. Jadi emang rilisan ini bakalan bertajuk Festa 2026 teman Pro 2, di mana lagu yang bakalan mereka rilis ini berjudul Come Over. Yang emang lagu ini sebenarnya kalau kamu fans BTS pastinya udah tahu banget ya, lagu ini udah rilis sebenarnya di bulan April lalu barengan sama album Arirang, tapi rilisnya tuh di vinyl deluxe special teman Pro 2. Jadi cuma bisa didengerin kalau kamu beli versi vinylnya aja gitu. Tapi kalau kamu enggak punya vinylnya gitu, kamu enggak bisa denger lagunya gitu teman Pro 2. Tapi akhirnya nih, mungkin juga gara-gara permintaan para fans-fansnya nih, akhirnya Big Hit Entertainment menghadirkan lagu ini supaya kamu semua bisa dengerin secara legal teman Pro 2, yang lagunya nih bakalan dirilis di tanggal 12 Juni 2026. Dan emang lagunya enak banget sama Pro 2 ya, karena udah bertebaran di mana-mana juga lagunya ya. Jadi untuk kamu yang udah excited banget untuk dengerin lagu BTS ini, jangan sampai ketinggalan ya teman Pro 2, karena emang lagu ini juga diproduksi langsung sama Suga BTS, terus tuh juga dikontribusiin sama RM dan J-Hope. Jadi emang lagu ini kalau kata Suga nih, jadi lagu yang emang spesial banget dia tulis untuk para fansnya gitu ya, karena emang lagu ini membawa pesan ya tulus untuk para fans-fansnya yang udah menanti mereka setelah mereka hiatus kemarin gitu teman Pro 2 ya. Jadi emang lagunya nih spesial banget ditulis untuk kamu semua para ARMY gitu. So teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan, nanti pastinya kalau lagunya udah rilis bakalan langsung aku puterin di Pro 2 Palembang dong. So the next songs juga bakalan aku puterin untuk kamu, ini juga lagu dari salah satu member girl group Indonesia teman Pro 2 ya. Ini dia Ify Alisa dengan Pindah Pelan-Pelan.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gah, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dan 5.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masuk jam 12 aja, artinya aku bakalan ngebahas seputar kuliner di kota Palembang. Dan ternyata teman Pro 2 ya, dari info yang aku baca di rri.co.id nih, ada salah satu kuliner yang unik banget teman Pro 2 yang emang lagi viral juga di Palembang. Wah, viral gak tuh? Yaitu inovasi kuliner pempek ala Jepang. Dari itu aja udah bingung gak? Pempek ala Jepang teman Pro 2, gimana tuh ceritanya ya? Jadi pempek ala Jepang ini nih adalah usaha yang dibuka sama pelaku usaha yang namanya Omokase teman Pro 2 ya. Jadi konsep usaha kuliner ini memang menawarkan pengalaman baru untuk menikmati pempek menggunakan alat makan dan topping khas Jepang tuh. Jadi emang ide ini berawal dari keresahan sang pemilik usaha yaitu Diza Humaria, di mana dia tuh sering banget lihat wisatawan kota Palembang yang kesulitan menemukan pengalaman kuliner khas Palembang. Kemudian ia menghadirkan pempek dengan penyajian berbeda tanpa menghilangkan cita rasa asli pempek gitu tahun kedua. Jadi emang di Omokase ini menggabungkan unsur pempek tradisional dengan sentuhan kuliner Jepang dengan menggabungkan produk-produk Jepang kayak nori, mozzarella, terus tuh juga bentuk penyajian yang menyerupai makanan Jepang gitu. Jadi ala-ala sushi mungkin ya. Unik banget teman Pro 2. Jadi dia juga menjelaskan bahwa seluruh produk pempek ini dibuat secara handmade dan menggunakan ikan tenggiri pilihan. Jadi langkah tersebut memang dilakukan untuk menjaga kualitas rasa dan mengurangi aroma amis pada pempek. Nah, selain menghadirkan variasi pempek, Omokase ini juga menyiapkan legalitas usaha dan pengembangan pemasaran digital, di mana saat ini pemasaran yang dilakukan mereka tuh melalui sistem pre-order dengan waktu pemesanan minimal 1 hari sebelum teman Pro 2. Itu dia kalau kamu kepo sama pelaku usaha satu ini teman Pro 2, kamu juga bisa banget nonton obrolannya nanti di laman YouTube resmi Pro 4 Palembang ya teman Pro 2. Dan kalau kamu sendiri ya ngomongin tentang makanan yang inovasi unik ini, pempek ala Jepang teman Pro 2, kalau kamu sendiri pengen enggak nyobain pempek ala Jepang ini?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di 91,6 FM, Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita udah ngebahas gimana ya makanan Jepang diinovasikan bersama makanan Indonesia ya. Fusion yang unik banget, pempek dan makanan Jepang gitu, teman Pro 2 ya. Sekarang aku pengen ngebahas tentang makanan Jepang juga, teman Pro 2. Yang gimana memang sekarang masyarakat kita tuh lagi hobi-hobinya mungkin sama makanan-makanan Jepang. Tapi as you know, teman Pro 2, makanan Jepang tuh kan memang cita rasanya cenderung plain, teman Pro 2 ya. Dan makanan Indonesia tuh cenderung punya cita rasa yang strong banget gitu. Jadi kadang-kadang tuh mungkin makanan-makanan khas Jepang yang memang otentik Jepang banget tuh gak cocok sama lidah-lidah orang Indonesia, teman Pro 2. Jadi emang banyak banget pelaku Indonesia, pelaku usaha di Indonesia juga yang ngebuat makanan yang disesuaikan sama lidah-lidah orang Indonesia. Salah satunya ini adalah pelaku usaha kuliner Sushi Iri, teman Pro 2, yang menghadirkan sushi terjangkau dengan sentuhan rasa lokal khas Palembang tuh. Jadi produk ini memang diciptakan untuk menjangkau masyarakat yang ingin menikmati sushi tanpa biaya mahal. Dan selain itu juga ide ini muncul dari kegemaran sang owner yaitu Amrullah dalam menyantap sushi, yang kemudian dia juga melihat peluang untuk menghadirkan sushi dengan harga yang terjangkau tadi. Dan menurut si Amrullah, seluruh produk Sushi Irit itu menggunakan bahan matang tanpa ikan mentah, di mana konsep tersebut memang dipilih agar lebih mudah diterima oleh masyarakat Palembang, ya kan? Karena kalau misalnya makan makanan Jepang tuh mostly emang pakai ikan mentah gitu, teman Pro 2 ya. Dan selain itu berbagai topping unik juga menjadi ciri khas dari produk Sushi Irit ini, di mana kayak ada saus keju cheddar, sosis mayo, mayo abon, telur mayo yang emang mudah banget dimakan sama orang-orang Indonesia ya. Dan Sushi Irit ini juga menawarkan lebih dari 10 versi topping, di mana produk unggulannya meliputi platter dan sushi roll yang bisa dibanderol dari harga mulai 11.000 sampai 55.000. Dan emang perjalanan Sushi Irit ini dimulai dari berjualan di kawasan Tambang Kamang Iwak Palembang, di mana respon positif masyarakat membuat pesanan terus meningkat melalui penjualan di lapak dan merambat ke platform penjualan digital, teman Pro 2. Jadi emang menarik banget ceritanya, teman Pro 2. Untuk kamu yang kepo-kepo juga sama cerita pemilik usaha Sushi Irit ini, boleh banget kamu langsung kepoin berita selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Prodi 2 Palembang, teman terbaik kamu dari Ziva Magnolia, teman Prodi 2 tertarik atau baik? Apakah kamu sedang menebak-nebak perasaan si dia, antara dia tuh emang tertarik sama kamu atau emang cuman baik aja? Aduh, dibandingkan galau-galau mikirin perasaan si dia tuh apa ya, menebak-nebak gitu teman Prodi 2. Mendingan kamu dengerin Prodi 2 Palembang, karena di jam 1 ini aku bakalan kasih ke kamu informasi seputar dunia olahraga garung teman Prodi 2, dan pastinya beritanya bakalan buat kamu excited banget. Apalagi nih bentar lagi kamu nyambut Piala Dunia teman Prodi 2, pastinya nih RRI juga bakalan menyiarkan banyak banget program-program seru seputar Piala Dunia. Jadi jangan sampai ketinggalan keseruannya teman Prodi 2. Untuk kamu juga yang penasaran

Piala Dunia 2026 menghadirkan format baru yang lebih luas dan kompetitif. Panggung sepak bola dunia kini memberi ruang bagi negara-negara yang jarang diperhitungkan untuk tampil, bersaing, dan bahkan mencetak sejarah. Dengan total 48 tim peserta, ada tambahan 16 slot dibanding edisi sebelumnya. Ini berarti lebih banyak negara dari berbagai kawasan, termasuk Asia dan Afrika, punya kesempatan untuk tampil di level tertinggi. Format grup juga memberi peluang besar. Tim yang tidak diunggulkan cukup meraih 1 atau 2 hasil positif untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Dari sinilah kejutan sering lahir ketika tim besar lengah dan tim kecil bermain tanpa beban. Selain itu, semakin banyaknya pertandingan membuat dinamika turnamen jadi sulit diprediksi. Momentum, kepercayaan diri, dan strategi bisa mengubah jalannya kompetisi dalam waktu singkat. Semua perubahan yang terjadi pada Piala Dunia 2026 ini berpotensi menghadirkan lebih banyak cerita tak terduga. Bisa saja kuda hitam muncul dan mencuri perhatian dunia.

91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kayak yang aku janjiin, kita bakal ngebahas dunia olahraga ya. Dan yang makin dekat yaitu menuju kick off Piala Dunia 2026. Ternyata yang ikut semangat tuh bukan cuman para pemain dan fans bola aja, teman Pro 2, tapi NASA juga. Wow, bener banget teman Pro 2 ya. NASA beneran nih, lembaga antariksa Amerika Serikat atau NASA bakalan hadir di FIFA Fan Festival di Houston mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026 buat ngajak para pengunjung ngerasain serunya dunia luar angkasa sambil menikmati atmosfer Piala Dunia 2026. Jadi bayangin aja teman Pro 2 ya. Habis nonton pertandingan lanjut belajar soal misi di bulan, eksplorasi luar angkasa sampai penelitian di Stasiun Luar Angkasa Internasional alias ISS. Wow, seru ya teman Pro 2. Tapi ternyata hubungan NASA dan sepak bola tuh bukan cuman soal pameran aja, tapi dulu para insinyur NASA juga pernah meneliti bola Brakuza atau bola resmi Piala Dunia 2014 di laboratorium mereka, di mana mereka menguji bagaimana bola itu bergerak di udara, efek putarannya, sampai kenapa tendangan tertentu itu bisa bikin kiper kelabakan. Jadi kalau kamu lihat gol melengkung yang susah ditebak, bisa jadi di baliknya ada ilmu fisika yang pernah diteliti juga sama NASA teman Pro 2. Keren ya, ternyata sepak bola dan sains tuh bisa jadi beriringan gitu teman Pro 2. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang udah gak sabar menyambut pesta bola terbesar di dunia ini, siap-siap aja, karena RRI juga akan menyiarkan Piala Dunia 2026 secara langsung melalui siaran terestrial. Jadi jangan sampai kelewatan setiap gol, drama, dan momen bersejarahnya. Pantang terus RRI karena kita bakalan seru-seruan menyambut Piala Dunia 2026 bareng-bareng. So teman Pro 2, make sure kamu juga baca info-info selengkapnya tentang Piala Dunia di laman resmi rri.co.id.

0: kamu, Piala Dunia FIFA 2026 nanti bakal jadi edisi yang paling unik karena digelar di 3 negara sekaligus, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Menariknya lagi, turnamen ini juga menghadirkan 3 maskot berbeda yang masing-masing mewakili karakter dan budaya tuan rumah. Dari Kanada ada Maple the Moose, sosok Moose yang digambarkan kreatif, suka musik, serta berperan sebagai penjaga gawang yang tangguh. Maple melambangkan ketahanan, kepemimpinan, dan kepercayaan diri dengan semangat pantang menyerah di lapangan. Meksiko diwakili Zayu the Jaguar, Jaguar lincah dari wilayah selatan yang berperan sebagai penyerang. Zayu dikenal cerdas dan gesit, sekaligus membawa semangat budaya Meksiko lewat tradisi, tarian, dan kebersamaan, jadi simbol kebanggaan serta persatuan. Sementara dari Amerika Serikat, ada Coach the Bald Eagle, elang pemberani yang berposisi sebagai gelandang. Coach digambarkan penuh rasa ingin tahu, optimis, energik, dan mampu menyatukan tim, mencerminkan semangat kerjasama dan kecintaan pada olahraga. 3 maskot ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, tapi juga perayaan budaya dan persatuan lewat sepak bola dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean, teman Pro 2. Yang emang kalau jatuh cinta itu tuh bisa semudah itu, teman Pro 2. Ternyata jadi atlet itu gak cukup cuman modal cinta sama olahraga aja. Waduh, kenapa tuh? Karena sekarang atlet itu dituntut gak cuman jago di lapangan aja, tapi juga punya bekal pendidikan dan wawasan yang luas, teman Pro 2. Makanya nih, NOC Indonesia lagi gencar banget mengembangkan program Student Athlete, yaitu sebuah program yang mendorong atlet muda buat tetap mengejar prestasi tanpa melupakan bangku sekolah atau kuliah. Jadi ibaratnya tuh, habis latihan langsung buka laptop, ngerjain tugas, besoknya tanding, lusa berprestasi. Waduh, waduh. Fix jadwalnya padat banget ya, teman Pro 2. Jadi nih, lewat forum yang digelar di Jakarta juga, mantan pebasket Timnas Indonesia Jamar Johnson juga berbagi pengalamannya kalau perjalanan menjadi atlet itu bukan cuma soal bakat aja, tapi juga soal konsistensi, disiplin, dan kemauan untuk terus belajar. Sementara itu, Olimpian Indonesia Akbar Nasution mengingatkan kalau pendidikan adalah investasi jangka panjang. Jadi, setelah karir olahraga selesai, para atlet tetap punya bekal untuk melangkah ke fase berikutnya. Karena ya, teman Pro 2, pendidikan itu menjadi modal awal untuk nanti kedepannya kita juga, ya nggak sih? Keren banget ya, teman Pro 2. Karena pada akhirnya prestasi dan pendidikan ternyata bisa jalan beriringan. Nah, kalau kamu sendiri, teman Pro 2, kalau dikasih kesempatan jadi student athlete, kira-kira sanggup nggak nih bagi waktu antara belajar dan jadi atletnya?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

You still listening to 91.6 FM Prodo Palembang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin lagu Rizky Febian dengan Kesempurnaan Cinta, teman Prodo 2, requestan dari Arkan di Jakabaring. Thank you so much Arkan yang udah request. Kata dia lagi suka banget dengerin lagu ini karena ngingetin sama dia pas masa-masa awal pacaran sama pacarnya. Aduh, lucu banget Arkan. Gemes, gemes, gemes. Kalau kamu juga pengen dengerin lagu favorit kamu yang sesuai dengan mood hati kamu, teman Pro 2, boleh banget langsung aja request di 0816 110 916, atau juga you can hit our DM in Pro 2 RRI Palembang. So teman Pro 2, lagu selanjutnya yang bakal aku puterin ini juga requestan dari salah satu pendengar kita dari Demang yang namanya Anne, yang bilang pengen dengerin lagu Nona Shoot.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan. Teman terbaik.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, rumah ke rumah dari Hindia ya teman Pro 2, yang emang menceritakan tentang rumah gitu teman Pro 2. Tapi bukan literally rumah gitu ya, tapi bisa jadi orang-orang yang kamu kasihi gitu, yang bisa jadi rumah untuk kamu. Waduh, deep banget nih kak. Tapi gitu teman Pro 2 ya, ngomongin tentang rumah nih, aku mau ngebahas film satu ini yang emang jadi film comeback dari sutradara ternama Ridley Scott teman Pro 2. Tahu nggak nih Ridley Scott teman Pro 2? Kalau kamu nggak tahu nih, Ridley Scott ini banyak banget ngebuat film-film keren, terutama di tahun 90-an kayak Blade Runner, terus tuh juga Terminator gitu teman Pro 2 ya, terus banyak lagi gitu film-film keren lainnya. Dan sekarang dia comeback lagi dengan cerita terbaru ya, di mana ini ceritanya bakalan menceritakan tentang seorang pilot yang kehilangan rumahnya setelah pandemi mematikan hampir memusnahkan umat manusia. Wow, serem banget ya. Jadi pilot ini bernama Hick dan dia tinggal di sebuah hanggar pesawat yang terpencil bersama seekor anjing peliharaannya dan seorang mantan tentara bernama Bengli teman Pro 2. Nah, jadi menariknya ya teman Pro 2, film ini emang diangkat dari novel juga teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mungkin udah dengar premisnya dikit tadi udah kayak kayaknya aku tahu deh novel apa kak. Kalau udah ada yang bisa tebak, bener banget itu novelnya judulnya The Dog Star teman Pro 2. Jadi ini filmnya bakalan diperankan langsung sama Jacob Elordi dan Josh Brolin teman Pro 2, dan trailer barunya juga baru aja dirilis tuh. Jadi di film trailer terbarunya penonton memang diperlihatkan suasana dunia pasca pandemi yang dipenuhi dengan kehancuran, di mana berbagai kelompok penyerang, penyintas yang berjuang untuk hidup serta landscape yang sunyi menjadi latar perjalanan karakter di film tersebut. Wah wah wah. Dan ini dia teman Pro 2 yang jadi key point ceritanya, di mana kehidupan Hick yang relatif tenang mulai berubah ketika ia menerima sebuah transmisi radio misterius di mana pesan tersebut memunculkan harapan bahwa masih ada kehidupan lain di luar wilayah yang dia ketahui selama ini. Wah wah wow. Menarik banget ya teman Pro 2, dari premisnya aja udah bikin penasaran banget nih kira-kira filmnya bakalan gimana ya. So untuk kamu yang suka banget sama film-film dengan genre survival, wajib banget nonton film ini teman Pro 2 yang rencananya bakal rilis di Agustus 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

rasaku apa kita bakal laku. Ku ingin pergi jauh, walau ku masih amatir. Resiko luntang lantung, tapi ini buat aku. Tanggung dengan kesadarannya, konsekuensi waktu. Konservatif cemas.

Nah, 5.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, kalau ngomongin tentang film ya, teman Pro 2, kayaknya sekarang tuh banyak banget film-film yang emang diadaptasi dari kayak anime, manga, terus tuh juga dari novel gitu, teman Pro 2 ya. Jadi tuh emang banyak banget adaptasi-adaptasi dari karya-karya lain ke film gitu, teman Pro 2 ya. Salah satunya ini adalah film yang bakalan rilis nanti di tahun 2026 ini juga, teman Pro 2, yaitu salah satu adaptasi dari manga Jepang, teman Pro 2 ya. Dan manga ini juga udah diadaptasi ke animasi juga, teman Pro 2. Jadi ini baru diadaptasi lagi ya, mau diadaptasi menjadi live action. Jadi banyak banget ya adaptasinya. Mungkin karena emang sepopuler itu ceritanya, sampai semua orang tuh suka banget sama cerita satu ini, teman Pro 2. Apalagi kalau bukan Look Back, teman Pro 2, yang jadi film adaptasi terbarunya dari sang sutradara Hirokazu Koreeda, teman Pro 2 ya. Yang dimana kalau kamu gak tahu nih, film-film Koreeda ini banyak banget, teman Pro 2, terutama film-film Jepang yang terkenal banget, dari Shoplifter, terus tuh juga ada Nobody Knows, and then kemarin yang terakhir di bioskop beberapa tahun lalu tuh ada Monster gitu, teman Pro 2 ya. Jadi emang dia tuh punya pendekatan cerita yang sangat emosional, dalam gitu, teman Pro 2. Jadi emang cocok banget untuk film animasi satu ini yang emang punya cerita yang sama gitu, teman Pro 2. Vibe-nya tuh hangat, dalam, ceritanya tentang persahabatan juga, teman Pro 2, yang emang tuh waduh, siap-siap bawa tisu ke bioskop kalau nonton film satu ini, teman Pro 2 ya. Karena emang film ini nih menceritakan tentang dua orang sahabat ya, yang namanya Fujino dan Kyomoto, yang dipersatukan oleh kecintaan mereka terhadap dunia menggambar. Jadi hubungan keduanya tuh berkembang melalui perjalanan panjang yang penuh tantangan dan juga emosi. Jadi karya dari mangaka Tatsuki Fujimoto tersebut dikenal karena memang mengangkat tema persahabatan dan seni, di mana ceritanya juga menyoroti perjuangan pribadi yang dekat dengan kehidupan banyak pembaca. Makanya emang ceritanya relatable banget, dan udah banyak banget diadaptasi dari animasinya kemarin, terus tuh juga sekarang diadaptasi ke live action, teman Pro 2. Dan untuk kamu yang penasaran sama teaser terbaru yang digarap ya dalam bentuk versi live action ini, kamu bisa banget nonton teasernya tuh di laman YouTube resmi K2 Picture, teman Pro 2 ya. Jadi di situ kamu bisa tonton gimana miripnya gitu panel-panel manganya dengan adaptasi live actionnya nanti. Pastinya nih untuk kamu yang suka sama animasi satu ini bakalan gak kecewa, karena bakalan cakep banget sih kalau dari trailernya ya, teman Pro 2. Dan untuk kamu juga yang kepo banget tentang berita selengkapnya, kamu bisa banget baca langsung di laman resmi rri.co.id.

0: Makasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua.
2: Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
3: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
4: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
3: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya yang luar negeri.
4: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangga.

0: lomba di sekolah sebelah gak ke daerah gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju!
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, good goodbye dari Huasa. Jadi lagu terakhir yang aku puterin untuk kamu semua di santai siang hari ini, teman Pro 2. Tapi jangan sedih, tentu aja selanjutnya kamu bakalan ditemenin sama Rian Daim di sore ceria nanti, teman Pro 2. So, aku mengucapin terima kasih untuk kamu semua yang udah nemenin aku dari jam 10 tadi sampai mendekati jam 3 sore ini, teman Pro 2. And lastly, dari Jar Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit, bye-bye, bahagia selalu, and always stay true to yourself.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang. Bersama saya Naura, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, pemerintah kota Palembang mulai mematangkan persiapan pelaksanaan sensus ekonomi atau SE 2026 yang akan digelar serentak secara nasional pada 15 Juni mendatang. Seluruh organisasi perangkat daerah diminta mendukung pelaksanaan pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, di mana Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Palembang, Isnaini Madani, mengatakan dukungan lintas sektor sangat penting untuk memastikan kelancaran sensus di lapangan. Sektor pendidikan, kesehatan, perdagangan, koperasi, UMKM hingga pariwisata akan dilibatkan dalam pelaksanaan SE 2026. Informasi selanjutnya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan menggelar kompetisi Call for Applicative Essay dalam rangkaian acara The Third Sriwijaya Economic Forum atau SEF 2026. Kegiatan ini mengangkat tema sinergi hilirisasi untuk ketahanan pangan dan energi Sumatera Selatan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan, Bambang Pramono, mengatakan kompetisi tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan gagasan terkait isu ekonomi daerah. Topik yang diangkat juga antara lain ketahanan pangan, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kompetisi ini juga terbuka bagi kategori umum dan civitas akademia dari seluruh Indonesia. Hasil pemikiran peserta diharapkan dapat menjadi masukan dalam mendukung pembangunan ekonomi Sumatera Selatan. Informasi terakhir, Charlie XCX akan kembali menggelar tur Amerika Utara pada musim gugur 2026 untuk mempromosikan album ketujuhnya Music, Fashion, and Film. Tur arena tersebut mencakup 12 pertunjukan dan akan dimulai di Philadelphia pada 11 September 2026. Album Music, Fashion, and Film dijadwalkan rilis pada 24 Juli dan menampilkan lagu rock music serta SS26. Dalam proyek tambahan ini, Charlie juga menghadirkan warna musik yang lebih dipengaruhi oleh gitar dan dibandingkan nuansa electro dance pada album sebelumnya, Bread. Selain tur, Charlie juga dijadwalkan tampil di sejumlah festival musik besar sepanjang tahun ini. Ia juga turut memperkenalkan program tiket khusus berharga $20 Amerika Serikat serta tiket amal yang sebagian hasilnya akan disumbangkan untuk organisasi amal di Amerika Serikat. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

101,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Ada band selalu ada, teman Pro 2. Ya, di sana ada band, di sini ada Rian Daim. Dia bakal temenin kamu di seri ceria teman Pro 2 untuk hari ini di hari Rabu 10 Juni 2026. Sampai jam 16 aku bakal kasih informasi seputar Kota Palembang. Nanti di jam 16 sampai 17 seperti biasa bakal ada gue star ya, bakal nemenin teman Pro 2 di sore hari ini, kira-kira siapakah ya. Jadi buat kamu tetap terus dengerin Pro FM Palembang, teman terbaik kamu di sore ceria.

0: bisa ngomong?
1: Aku kan hewan yang dilindungi. Kamu akan dipidana.
2: Tidak.
3: Gue enggak mancing sambil tidur.
4: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan belida sekarang dilindungi negara ya?
3: Gak tahu.
5: Benar banget. Semua jenis belida berstatus

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

91,4 Pro FM Palembang, tempat terbaik kamu. Tempat Pro mungkin kamu hari ini kaget ya, tiba-tiba ngisi bensin pertama naik. Kalau aku sih semalam kaget ya. Baru balik dari siaran, teman Pro 2 ngisi pertama sudah naik sekitar 4.000-an lebih ya. Enggak ada info teman Pro 2, ini tiba-tiba banget kenaikan BBM non subsidi yang mulai berlaku hari ini ya. Dari Rp12.600 menjadi Rp16.650 per liter untuk harga pertama. Jadi orang tuh kayak banyak banget yang kaget teman Pro 2 ya, kok tiba-tiba gitu ya. Dari pantauan SPBU yang kami kutip dari detik.com ini, di Jalan Demang Lebar Daun, Kota Palembang menunjukkan antrian kendaraan yang mengisi BBM Pertalite tampak lebih ramai dari biasanya ya, namun tetap berjalan normal, sedangkan antrian pengisian BBM pertama tampak sepi. Tapi Pertalite juga ada beberapa SPBU yang kosong teman Pro 2, sehingga mungkin ada pengendara juga yang beralih ke Pertamax juga walaupun naik, tapi ya daripada mogok di jalan nomor 2 ya. Meski demikian, terlihat beberapa pemilik kendaraan motor juga masih tetap mengisi Pertamax menyesuaikan spesifikasi kendaraannya juga, walaupun Pertamax harganya melonjak tajam ya. Dan ya, semoga teman Pro 2 dengan naiknya BBM ini, mudah-mudahan gaji kita naik juga ya. Karena kan kebutuhan pasti naik juga teman Pro 2 ya.

0: Papa.
1: Kenapa kamu menangkapku?
2: Kamu bisa ngomong.
1: Aku kan hewan yang dilindungi.
2: Hah?
1: Kau akan dipidana.
2: Pidana? Tidak.
3: Gue enggak mancing sambil tidur.
2: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
3: Gak tahu.
4: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.

91,6 Pro FM paling baik tempat terbaik kamu. Noah, andaikan kau datang teman Pro 2 ya. Cuaca buat kau masih dengerin Pro FM. Sekarang mungkin kamu lagi nyantai nungguin jam pulang kerja atau dari aktivitas kamu teman Pro 2. Kalau jam-jam sore biasanya jam macet teman Pro 2, ada beberapa tempat yang kayak langganan banget macet di kota Palembang ya. Aku mau kasih pantau dulu teman Pro 2, ini ada info lalu lintas ya. Aku cek dari CCTV palembang.go.id. Kalau dari simpang Polda di arah dari Demang Lebar Daun yang akan menuju ke arah Basuki Rahmat, ini terpantau padat teman Pro 2 namun lancar. Begitu juga dari sebaliknya, dari Basuki Rahmat yang akan menuju ke arah Demang Lebar Daun ataupun yang akan menuju ke arah Jalan Jenderal Sudirman. Kondisi lalu lintas juga terlihat padat namun lancar teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya aku mau ke arah Jembatan Ampera. Di dua arahnya terpantau ramai lancar. Kalau di mana lagi nih, kita ke menuju ke mana ya? Dari Soekarno Hatta Taman Pro 2 terlihat ramai lancar. Dan juga kondisi cuaca sepertinya hujan teman Pro 2 di arah Soekarno-Hatta ya. Jadi buat kamu yang mau keluar rumah, tetap waspada, tetap hati-hati teman Pro 2. Kalau gak mau terkena macet, mungkin nanti deh sekelar maghrib baru balik ke rumah gitu ya.

0: Kau lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

0: 91,6 Pro 2 FM Palembang, tempat terbaik kamu. Welcome to my life, Simple Plan, teman Pro 2. Ya, sudah membawa kita pukul 15:57. Nanti di jam 16 kita bakal di sore ceria teman Pro 2. Dan seperti biasa bakal ada gue Star yang bakal temenin kamu ya di sore ceria. Hari ini tema kita dua inspirasi harmoni dalam meraih prestasi. Kira-kira ada siapakah nanti yang bakal datang ke Pro 2 FM? Jadi buat kamu tetap terus stay tune di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.
1: Boy,
2: apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih? Mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 91,6 Prodo FM, Palembang tempat terbaik kamu. Dan tempat Prodo kita di sore ceria untuk hari ini di Rabu 10 Juni 2026. Dan seperti biasa buat sore hari ini, aku udah kedatangan teman Prodo 2, tamu spesial aku. Dan mereka ini bakal ngobrol sampai jam 17 sore ya. Hari ini tema kita dua inspirasi harmoni dalam meraih prestasi. Dan sudah hadir di Prodo FM, please welcome ada Princella Kareli dan juga Kalista Quincia. Halo.
1: Halo Kak.
0: Wow, ini cantik-cantik banget sama Prodo 2 ya. Thank you loh udah mampir ke Prodo 2. Oke, boleh kita kenalan dulu satu-satu dari Princella dulu?
1: Perkenalkan, nama saya Princella Kareli, akrab disapa Lin. Saya merupakan runner up 1 Miss Little Tionghoa Sumatera Selatan 2026.
0: Yeay, panggilannya?
1: Lin.
0: Lin.

0: sama pekerjaan di pageant-nya?
1: Iya.
0: Ngapain aja?
1: Kalau di pageant-nya itu biasanya itu ada karantina, ada grand finalnya. Aku itu paling serunya itu dua-duanya karena okay. bisa menambah teman baru.
0: Oke. Kamu untuk lo, apa kompetisinya di tahun ini ya?
1: Iya.
0: Terpilih jadi runner up 1 untuk Miss Tionghoa 2026 teman Pro 2 ya. Oke, kalau Kalista setelah menjabat gelar runner up 1 lagi sibuk ngapain sekarang?
2: Lagi nyicil-nyicil buat belajar ke internasional.
0: Oke. Kalau Lin sama ya ke internasional, ke nasional?
1: Iya.
0: Ke nasional juga ya. Tahun ini juga.
1: Iya.
0: Oke. Nah, kita bakal ngobrol sama Pro 2 live YouTube dari Pro 2 RI Palembang. Jadi buat kamu pengen nanya boleh banget sama Lin, sama Kalista juga. Silakan bisa live chat di Pro 2 RI Palembang itu di YouTube ya. Atau juga boleh WhatsApp di 0816-1106-916. Lin, gimana sih perasaannya setelah meraih gelar runner up 1 Miss Tionghoa Sumsel 2026?
1: Rasanya itu bahagia banget karena sudah bisa membanggain orang tua, menambah wawasan, dan bisa pergi ke internasional.
0: Wow. Tapi ini memang udah di planning sejak lama atau kayak tiba-tiba aja pengen ikutan Miss Tionghoa gitu?
1: Tiba-tiba aja mau ngikut gitu loh.
0: Oke. Kenapa tertarik ngikutin Miss Tionghoa?
1: Mau menambah wawasan sama membanggakan orang tua.
0: Oke. Pengen nambah wawasan dan juga membanggakan kedua orang tua gitu ya. Tapi kamu ikut pageant ini memang dari diri kamu sendiri atau dari kedua orang tua kemarin yang nyuruh?
1: Diri aku sendiri.
0: Oh, dari kamu sendiri. Kenapa nih? Itu tadi ya, pengen membanggakan aja ya, nambah wawasan ya.
1: Iya.
0: Tapi nyangka gak sih kamu jadi runner up 1?
1: Gak nyangka banget bisa sejauh ini bisa runner up 1, Kak.
0: Dan ini pageant pertama kamu?
1: Iya.
0: Wow, ini keren banget teman berdua ya. Baru nyemplung istilahnya ke dunia pageant tapi udah meraih gelar runner up 1 Miss Tionghoa Sumsel 2026. Ya nanti bakal melaju juga ke nasional atau internasional? Ke nasional ya. Oke, yang satunya boleh kalau dari Kalista. Kalista ceritanya gimana nih? Perasaannya setelah kamu menjabat jadi runner up 1 Putri Anak Indonesia 2026.
2: Happy banget gak, dan juga gak nyangka bisa dapet runner up 1.
0: Oke. Dan ini pageant pertama kamu juga ya Kalista?
2: Iya Kak.
0: Gimana sih ceritanya kamu bisa masuk ke dunia pageant, awal-awalnya gimana nih?
2: Awalnya itu tertarik dari alumni Kak. Dari alumni. Terus tiba-tiba mau aja tiba-tiba masuk ke apa Putri Anak.
0: Oke, tapi sebelumnya kamu tuh masuk ke dunia modeling atau apa? Atau gimana?
2: Dulu tuh aku senang fashion show.
0: Oke, fashion show-nya maksudnya kamu fashion show-nya di rumah aja atau ikutan kompetisi di luar atau gimana?
2: Iya, ikut kompetisi di luar.
0: Oke, sejak umur berapa waktu itu?
2: Itu ikut pertama kali ikut ya? Fashion show ya?
0: Aha.
2: Mungkin dari TK Kak.
0: Oh, dari TK bakatnya udah ada ya?
2: Iya.
0: Oke, tapi memang dari diri kamu sendiri ya?
2: Iya Kak, kemauan diri sendiri.
0: Oke, terus gimana nih selama kamu kompetisi pernah dapet piala apa gitu?
2: Pernah Kak.
0: Oke, juara berapa?
2: Ada 1 sama 2.
0: Wow, ini keren banget. Tapi emang cantik sih teman berdua, cantik, tinggi. Kasih, gitu Kak. Ya. Fashion show di mana aja kalau boleh tahu?
2: Di sekolah sama di mall-mall gitu.
0: Di mall-mall ya. Iya. Jadi memang sekalian cari teman juga, cari pengalaman. Dan akhirnya kamu terjun ke Putri Anak Indonesia Sumsel 2026. Yeah. Akhirnya meraih gelar runner-up 1 Putri Anak Indonesia Sumsel 2026 gitu ya. Bangga pasti.
2: Bangga banget.
0: Karena ini pajang pertama kamu dan meraih gelar ini. Karena gak semua orang teman berdua bisa seberuntung kalian begitu ya. Tapi kalau dari mengikuti pageant ini, apa sih motivasi dari Kalista? Pengen apa nih? Ikutan Putri Anak Indonesia nih?
2: Meningkatkan potensi diri Kak, sama kepercayaan diri.
0: Cakep banget ya. Jadi memang meningkatkan. Tapi sebelumnya kamu tuh orang yang gimana sih? Orang yang ceria, introvert atau extrovert atau gimana?
2: Ceria Kak.
0: Oh ceria. Tapi pas ya. Jadi memang ketemu banyak orang teman berdua ya. Kalau

0: Putri Anak Indonesia Sumsel ini fokusnya kemana sih kalau boleh tahu? Dia ke budaya kah atau ke pariwisata atau apa gitu, Kalista?
1: Putri Anak ini bisa keduanya, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Karena mereka ngimbangin antara dua itu.
0: Oke, okay. Oh bisa ke budaya sama pariwisata, yeah. Begitu ya. Oke, okay. Tapi kalau sejauh kayak kemarin kamu ikutan pas kompetisi, pertanyaannya kayak seputar apa aja tuh? Kayak budayanya, pariwisatanya gitu.
1: Mungkin ke budaya aja sih, Kak.
0: Oh, ke budaya, yeah. Begitu ya. Oke, okay. Lin. Oke, okay. Kalau Lin gimana nih? Tantangan apa yang paling berat selama kamu ngikutin Miss Tionghoa ini? Ada gak tantangannya?
2: Gak ada sih, karena seru-seru semua, asik-asik.
0: Okay.
2: Karena bisa temu teman-teman.
0: Oke, okay. Kalau Lin sebelum ikut Miss Tionghoa, apa nih, model atau apa?
2: Pernah sih model, tapi barusan tahun ini.
0: Oke, okay. Berarti baru pas banget tahun ini untuk ikutan model sama pageant begitu ya,
2: yeah.
0: Itu memang dari diri kamu sendiri, Lin, yeah. Kenapa? Alasannya kenapa pengen ikutan model?
2: Karena aku liatnya itu kayak seru-seru.
0: Suka ya?
2: Iya.
0: Oke, okay.
2: Bisa tambah teman juga.
0: Oke, okay. Itu teman pro 2 ya. Jadi emang seru, bisa tambah teman juga. Terus gimana kalau bagi waktunya sekolah sama pageantnya?
2: Aku pasti memilihnya sekolah dulu, mm-hmm. Baru ke les bimbel.
0: Oke, okay.
2: Setelah les bimbel, aku pergi ke les seperti les bi model, les nyanyi,
0: okay.
2: Les dance, dan lain-lainnya, mm-hmm.
0: Oh banyak ya. Jadi memang untuk pendidikan nomor 1, yeah. Setelah dari sekolah, baru ikutan les, ikutan apa, belajar di bi model kayak public speaking gitu ya. Kamu belajar apa aja?
2: Biasanya catwalk dan public speaking.
0: Oke, okay. Kenapa tertarik pengen belajar public speaking sama catwalk?
2: Bisa menambah wawasan dan bisa berbicara, bisa catwalk.
0: Tapi kamu kayaknya emang ini sih, kayak apa, gak terlihat pemalu ya? Kayak emang suka ngobrol gitu, atau karena pas banget sekolahnya di bimodel atau gimana?
2: Pas banget di bimodel.
0: Oke, okay. Oh dulunya kayak masih pemalu gitu ya. Artinya kayak belajar-belajar public speaking, teman berdua akhirnya kayak bisa gitu ya. Kalau Kalista gimana nih? Kalau kamu bagi waktu kamu antara sekolah atau les kamu atau pageant kamu?
1: Tentunya pendidikan dulu ya, Kak. Karena kan kita masih menjelang remaja kan, Kalista. Nah, dan juga yang les itu Kalista menjadwalkan waktu, Kak.
0: Oke, okay. Itu gimana kalau dari pihak sekolah untuk kegiatan kalian di luar, mereka sangat mendukung ya?
1: Sangat mendukung banget.
0: Dukung kayak gimana?
1: Seperti vote, share-share ke teman gitu. Pokoknya support banget.
0: Oke, okay. Kalau dari teman-teman gimana nih? Kayak kasih WhatsApp semangat gitu ya?
1: Iya.
0: Tapi ada nggak sih? Kalau kalian menyikapi atau mungkin ada teman-teman yang gak suka atau haters lah bisa dibilang, entah itu di media sosial atau di sekeliling kalian, pernah gak sih kayak ada haters gitu?
1: Enggak, Kak.
0: Gak ada ya. Jadi semuanya tuh kayak positif ya.
1: Iya.
0: Kayak positif banget sama berdua ya. Kalau boleh tahu siapa nih sosok yang paling mendukung perjalanan kalian berdua nih dari sila dulu?
2: Mestinya kedua orang tua saya. Karena sudah mendukung saya dari dulu sampai sekarang.
0: Kalau Kalista?
1: Pastinya kedua orang tua juga, Kak. Karena mereka selalu mensupport dan selalu mengingatkan saya untuk rendah hati walaupun memiliki bakat.
0: Oke. Dan rencananya nanti mereka berdua bakal ke nasional, teman berdua ya, untuk ikutin Miss Tionghoa Indonesia dan juga Putri Anak Indonesia juga begitu. Pasti banyak banget teman berdua kesibukan-kesibukan apa nanti yang bakal dilakukan oleh mereka berdua. Kita break dulu ya. Dan teman berdua tetap terus dengerin Produ FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: budaya Tionghoa ke teman-teman berdua yang Lin tahu? Apa budaya yang kita nggak tahu nih, Tionghoa ini apa sih budaya yang harus disesarikan oleh anak-anak muda gitu, yang harus dipromosikan? Coba nanya ke mama gitu, mama apa, mami, mama, mami, apa mi budaya-budaya Tionghoa gitu mi? Nah, apa kue keranjang ya? Apa? Oke, nah itu kan apa ya, mungkin kalau yang lain kan kurang tahu nih makanan apa, kue keranjang ya, khas Imlek begitu. Alasannya apa, Mi? Keberuntungan atau apa? Maknanya? Nah, itu bagus. Itu aja ya, salah satunya. Salah satu budaya harus dilestarikan, dan Lin tahu juga kue keranjang yang ada di apa perayaan Imlek. Jadi ya bentuknya gimana, teksturnya, maknanya apa gitu kan. Oke. Apa? Kalau advokasi tadi tentang ini ya tadi apa, sosialisasi apa?
1: Ya, tentang
0: bersosial. Dan mengenalkan budaya, oke, budaya Tionghoa. Apa tantangan terbesar yang dihadapi selama proses seleksi dari kalian berdua? Dari Kalista? Tantangannya ada nggak? Nggak ada. Seru semua ya. Oke. Batu saya ditanya. Nah, ini untuk bakat atau kemampuan yang ditampilkan banyak ya. Bagaimana cara menjaga semangat saat menghadapi persaingan? Gimana? Doa ya. Gugup. Oke. Pelajaran paling berharga apa yang didapat dari ajang ini?

Brother Kalista, apa sih? Kalista ada vokasi juga kan? Vokasinya apa? Oke, nanti dijelasin ya. Sudah berapa lama vokasinya itu pas ini ya, pas di Putri Anak ini lah ya? Kenapa diambil temanya itu? Terus hal apa sih yang dilakukan dari advokasi ini? Maksudnya kan advokasi ini kan yang pastinya untuk menginspirasi teman-teman yang lainnya begitu. Contoh nyatanya apa nih? Apa advokasi tadi namanya? Apa itu? Oke. Biasanya aksi-aksi nyatanya apa yang dilakukan oleh Kalista? Kayak ke lapangan adakah atau mungkin kayak di konten di media sosial gitu. Oke, kontennya kayak gimana?

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 21 kepada Prodia FM Palembang, teman terbaik kamu dan teman Prodia. Kita masih di sore ceria, masih bareng Lin dan juga bareng Kalista. Kita masih bahas tema kita hari ini, dua inspirasi harmoni dalam meraih prestasi. Masih semangat ya Lin sama Kalista ya.
1: Tentu masih, Kak.
0: Dan for information, teman Prodia mereka ini adalah kakak adik. Gak nyangka ya teman Prodia, maksudnya kayak sama-sama cantik dan sama-sama prestasi. Kau boleh tahu nih kalau kalian berdua nih di rumah biasa kalau ngobrolin apa sih? Apalagi kan sama-sama ke nasional juga nih ya. Suka ngobrol nggak di rumah?
1: Sering.
0: Pasti sering ya. Biasa ngobrolin apa?
1: Biasanya beda-beda topik.
0: Kan? Oh beda-beda topik iya, ya. Kan? Tapi pernah berantem nggak sih? Sering. Nggak?
1: Jarang.
0: Jarang. Oke. Okay. Jadi Kalista kakak, Linnya adik. Beda berapa tahun tadi?
1: 3.
0: Beda 3 tahun ya. Oke, kita balik ke topik lagi teman berdua. Aku mau nanya ke Kalista sama Lin juga gitu. Untuk bakat-bakat yang kalian tampilkan atau mungkin kemampuan yang paling suka kalian tampilkan itu apa? Kalau boleh tahu dari Kalista dulu.
1: Bakat yang Kalista sering tampilkan itu dance, Kak.
0: Oh dance,
1: yeah.
0: Oke. Okay. Kemarin pas di Putri Anak Indonesia Sumsel nunjukin bakatnya dance.
1: Itu tarian pempek.
0: Tarian pempek.
1: Iya.
0: Yeah. Oh berarti dari tari tradisional sama modern kamu suka.
1: Iya. Yeah.
0: Sejak kapan suka nari?
1: Aku dulu suka pas kelas 4.
0: Oh pas kelas 4 SD suka nari, yeah, gitu ya. Selain nari apalagi yang kamu apa yang kamu suka?
1: Nyanyi, Kak.
0: Oh, nyanyi juga. Oke. Okay. Ada lagu atau mungkin penyanyi favorit kamu? Yang jadi inspirasi kamu gitu?
1: Tringle Bell.
0: Oh, Tringle Bell. Tapi kalau ngomongin pageant begitu, kamu ada sosok inspirasi gak sih yang istilahnya tuh kayak buat kamu ada sampai sekarang untuk ikutin pageant? Siapa yang jadi motivasi kamu, menjadi inspirasi kamu di dunia pageant?
1: Alumni ya?
0: Aha.
1: Itu dari alumni 2024 yang bernama Fai Robbins.
0: Fai?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kenapa kamu lihat sosok dia kayak, wah ini keren nih, pengen kayak dia gitu ya?
1: Iya, tertarik kan.
0: Oke, okay, hampir mirip juga teman berdua ya. Kalau dari Lin gimana Lin? Bakat apa sih yang Lin tampilkan kemarin di Miss Tionghoa?
1: Bakat Lin yang ditampilkan waktu itu Miss Tionghoa itu pidato Mandarin dan dance modern.
0: Pidato Mandarin dan dance modern. Tapi bahasa Mandarin bisa ya?
1: Bisa.
0: Okay.
1: Karena di sekolahnya itu mendukungnya itu bahasa Mandarin.
0: Oke. Okay. Coba boleh enggak dikit bahasa Mandarin? Kenalan pakai bahasa Mandarin bisa?
1: Dajiahao, wo jiao prinsia la kerlin ni hui jiao wo lin. Jinjian wo jiao shui le. Xiexie dajia. Sudah.
0: Sudah. Apa artinya? Sisi gitu.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Princella Caroline, akrab disapa Lin. Saya berusia 9 tahun dan terima kasih semua.
0: Oke, okay. Tapi kalau di rumah pakai bahasa Indonesia atau Mandarin juga campur?
1: Campur.
0: Oh campur, oke. Okay. Apalagi nih bakatnya ditunjukin oleh Lin? Tadi dance ya?
1: Iya.
0: Yeah. Sama apa pidato bahasa Mandarin. Yeah. Apalagi yang disuka?
1: Yang biasanya nyanyi? Aku suka itu nyanyi dan fashion show.
0: Oke, okay. Tapi yang paling kamu suka?
1: Itu dance.
0: Oh dance.
1: Dance modern.
0: Dance modern gitu. Dance modern kayak gimana? Apa? K-pop, K-pop atau apa gitu?
1: K-pop.
0: Oke, okay, K-pop teman berdua ya. Oke, okay. Terus gimana nih? Berarti ini banyak bakat-bakat yang kalian tampilkan ya selama unjuk bakat begitu. Apa kemarin ada apa istilahnya tuh dari dewan juri penilaiannya komentarnya gimana?
1: Komentar yang kayak mana?
0: Yang pas unjuk bakat gitu. Ada ini enggak sih ada komentar enggak atau mungkin pas finalnya baru tahu gitu.
1: Itu pas tunjuk bakatnya itu lewat online.
0: Oh, lewat online. Sama Kalista juga?
1: Enggak, Kak, beda. Hmm.
0: Beda ini ya langsung sama dewan jurinya ya.
1: Iya.
0: Dewan juri langsung berkomentar atau enggak?
1: Oh, enggak beri komentar.
0: Oke. Itu teman berdua ya. Jadi masing-masing mereka udah kasih apa? Bakat masing-masing gitu. Oke, nah ini kalau dari Kalista dulu, kamu ada advokasi ya? Biasanya kalau dari Putri Anak Indonesia ini ada advokasi. Advokasi kamu apa?
1: Advokasi saya itu Queen Style.
0: Queen Style yang artinya?
2: ruang berbagi cerita dan kebudayaan untuk anak-anak.
0: Ruang berbagi cerita dan kebudayaan untuk anak-anak, begitu. Yeah. Ini sejak kapan adanya advokasi?
2: Sebelum mengikuti Putri Anak, Kak.
0: Oke, udah ada.
2: Iya. Yeah.
0: Ini kalau boleh tahu ngapain aja advokasinya, Kalista?
2: Itu kayak mengajarin anak-anak untuk lebih mengenal budaya Sumatera Selatan, Kak.
0: Mm-hmm.
2: Kayak contohnya tarian tradisional, mm-hmm. mewarnain songket bareng. Uniknya songket itu bermotif-motif, Kak. Jadi okay. mereka bisa
0: menggambar, kayak belajar. Tapi kalau dari kamu sendiri, kalau melihat songket itu gimana? Sebagai anak muda nih kan, generasi-generasi yang bakal meneruskan budaya-budaya Palembang, Sumatera Selatan begitu. Apa? Kalau menurut kamu songket menarik?
2: Menarik banget, karena menarik dari banget, pola-polanya ya? Aja bisa tertarik sama aku.
0: Mm-hmm. Tapi sering dipakai, karena kan kebanyakan nih kayak orang-orang nganggapnya kayak songket, jumputan, jadul banget begitu. Tapi kalau dari Kalista gimana?
2: Biasanya Kalista suka pakai batik, Kak. Karena di sekolah juga selalu ngerestariin kita buat hari Jumat nih.
0: Hari Jumat ya?
2: Iya, disuruh pakai baju batik.
0: Oke. Kalau Lin gimana, Lin?
1: Nama advokasi.
0: Iya, nama advokasinya apa?
1: Nama advokasinya itu
0: apa?
1: Pelita Budaya Lin.
0: Pelita Budaya Lin. Udah berapa lama advokasinya?
1: Barusan sekarang.
0: Oke, kenapa diambilnya itu?
1: Karena itu kayak menerangi melestarikan budaya Tionghoa.
0: Oke. Melestarikan budaya Tionghoa, begitu ya. Terus hasil nyatanya pernah dilakukan enggak?
1: Pernah sih, mencari teman baru, abis itu mewarnai bersama.
0: Oh, gitu.
1: Mewarnai congsam.
0: Oke, itu biasa di mana dilakuin?
1: Maksud?
0: Tempatnya di mana?
1: Di Kambang Iwa.
0: Maksud ya. Oke. Okay. Nah, kalau budaya Tionghoa yang kamu pengen perkenalkan teman-teman kamu apa sih, Lin?
1: Kayak salah makanan satunya, kue keranjang. Okay. Karena itu tuh memiliki banyak makna.
0: Oke, okay. Apa maknanya? Kue keranjang itu kayak gimana?
1: Teksturnya itu kenyal dan lengket. Dia itu ada makna juga.
0: Oke, okay, rasanya gimana? Manis kah? Atau apa? Asam atau gimana?
1: Manis dong.
0: Oh, manis. Kayak kamu manis ya. Maknanya apa?
1: Maknanya itu ikatan keluarga yang erat.
0: Oke, okay. Dan itu emang pas di Imlek ya?
1: Iya, biasanya dimakan pas Imlek.
0: Oke, okay, setahun sekali teman perdua. Dan ini memang budaya dari Tionghoa yang harus dilestarikan ya.
1: Iya.
0: Oke, ini salah satu budaya yang kamu promosikan juga ke teman-teman lainnya.
1: Iya.
0: Tapi kamu suka kue keranjang?
1: Suka dong.
0: Suka dong, gitu. Kalau Kalista gimana, Kalista? Kalau untuk kasih nyatanya, udah pernah kemana aja untuk advokasinya?
2: Ke Lawang Borotan sama Kambang Iwa juga, Kak.
0: Oh, sama ya? Iya. Biasanya ngapain di situ?
2: Di Lawang Borotan itu aku ngajarin anak-anak tentang tarian, Kak.
0: Apa gimana?
2: Tarian tradisional.
0: Kalau di sana ya?
2: Iya.
0: Oke, kenapa nih dengan tarian tradisional yang harus kamu lestarikan begitu?
2: Karena mungkin beberapa anak belum mengenal ya, Kak. Jadi kita harus melestarikan, Kak.
0: Oke, itu biasanya kamu ada waktunya atau mungkin pas lagi kosong, yuk kita ke Kambang Iwa atau gimana gitu?
2: Iya, pas lagi kosong.
0: Oke, nah teman berdua mereka nanti bakal ke nasional juga, kalau boleh tahu kapan?
1: Oktober akhir.
0: Sama.
1: Oktober awal.
0: Oke, okay. Awal sama akhir.
2: Iya.
0: Kalau Lin awal, kalau Kalista akhir begitu ya. Oktober berarti masih ada beberapa bulan buat kalian memperdalam lagi ini. Apa nih persiapannya dari Kalista dulu?
2: Persiapan Kalista tentunya public speaking dan catwalk ya, Kak. Serta aku ngejalanin advokasi, Kak, agar nanti di nasional aku lebih percaya diri.
0: Apalagi nih advokasinya bakal dilakukan oleh Kalista? Pengennya kemana nih?
2: Kayaknya lebih ke sosialisasi, Kak.
0: Oke, sosialisasinya ke mana? Ke panti asuhan, Kak? Iya, atau ke?
2: Ke panti jompo sama panti asuhan.
0: Oke, itu ya. Apalagi persiapannya? Atau mungkin ada tantangan nggak di nasional? Karena kan beda nih ya, Sumsel lanjut ke nasional, ketemu sama teman-teman dari berbagai provinsi di Indonesia begitu. Kalau boleh tahu ada berapa banyak nantinya? Udah tahu belum ada berapa pesaing?
2: Belum kak.
0: Oh belum tahu ya. Tapi kamu gimana? Kayak gugup kah? Excited atau biasa aja gitu?
2: Excited, pengen ketemu teman-teman banyak gitu.
0: Oke, tapi belum tahu teman-teman yang lain tuh belum kenal begitu ya? Oke. Kalau Lin gimana Lin? Apa nih persiapannya Lin untuk ke nasional?
1: Kalau persiapan Lin itu catwalk, public speaking, dan mempelajari budaya Tionghoa lebih besar, lebih banyak luas.
0: Lebih banyak lagi gitu ya. Oke, terus ada lagi gak persiapan-persiapannya? Atau mungkin kamu udah tahu nih ke nasional sudah mungkin belajar sama yang sebelum-sebelumnya atau gimana?
1: Udah mungkin belajar sama sebelum-sebelumnya gitu. Mempelajari apa yang salah.
0: Oke, kamu ngerasa mungkin ada yang kurang gak sih dari diri kamu yang kayaknya ini harus belajar lagi nih. Kayaknya ini jadi tantangan besar buat aku gitu.
1: Di diri aku itu kayak ada yang sesuatu itu harus dipelajari terus biar lebih bagus.
0: Oke, itu teman berdua ya, kayak jalan terus begitu ya. Walaupun kayak udah keren, udah bagus, tapi tidak cepat berpuas diri ya.
1: Iya.
0: Harus belajar terus. Oke. Nah kalau Kalista ini, cita-citanya nih Kalista, kamu kecil pernah gak sih, mungkin pas-pas SD gitu kan ditanya, Kalista cita-citanya apa sih gitu?
2: Kalau dulu kecil aku tertarik dokter kak.
0: Dokter, kenapa dokter?
2: Karena aku dulu kecil tuh suka anak-anak. Dan ingin anak-anak di Sumatera Selatan
0: sehat
2: tuh
0: terus,
2: lebih
0: ya?
2: Sehat. Iya.
0: Sekarang masih?
2: Sekarang mau jadi orang sukses.
0: Oke, itu teman berdua ya. Karena kita kecil tuh biasa ya kayak polisi, ya tentara, dokter, guru gitu kan. Kalau Lin apa Lin cita-citanya dulu tuh?
1: Kalau dulu itu guru, karena mau mengajari anak-anak.
0: Oke, sekarang?
1: Karena dulu itu aku suka banget sama anak-anak.
0: Oke, kalau sekarang?
1: Kalau sekarang mau jadi artis.
0: Padahal dulu anak-anak ya, suka sama anak-anak ya. Oh sekarang pengen jadi artis gitu ya?
1: Iya.
0: Karena artis kan banyak ya, bisa acting, penyanyi gitu ya.
1: Iya.
0: Atau ngedance dan ya kayaknya udah ada potensi ya teman berdua ya. Karena semua bakatnya ada di Lin sama di Kalista juga gitu ya. Nah untuk Kalista, pesan apa sih yang pengen disampaikan ke teman-teman berdua di rumah yang mungkin kayak masih malu, yang belum berani untuk mereka ini mengembangkan bakatnya gitu?
2: Pesan dari Kalista, kalian jangan takut untuk bermimpi besar ya, karena dari hal kecil kita bisa mengembangkan potensi kita.
0: Oke, kalau Lin gimana Lin? Apa Lin yang pengen kamu kasih tahu ke teman berdua nih? Karena kan banyak nih mungkin sosial Lin tuh kayak takut, kayak minder gitu. Bukan berarti kita tuh ngajak mereka tuh buat ke dunia pageant juga enggak ya. Tapi lakukanlah hal yang harus dilakukan atau sesuai sama apa yang kalian suka gitu.
1: Kalian itu harus percaya diri, pantang menyerah, apapun yang terjadi itu kalian bersyukur.
0: Bersyukur gitu. Sama kayak Lin sama Kalista juga dulu kayak masih malu, takut, mungkin minder juga, insecure ya. Tapi dengan keberanian, dengan apa niat yang tadi pengen membanggakan kedua orang tua, akhirnya bisa gitu ya. Oke, kita break lagi ya. Dan teman berdua masih ada satu sesi lagi bareng Lin dan juga bareng Kalista. Dan tetap terus dengerin Pro FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
1: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Di dalam meraih prestasi masih bareng Princella Karilin dan juga Kalista Quincia. Tentunya kita masih ada di Sore Ceria, masih ada satu sesi lagi teman berdua bareng mereka berdua ya. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk kalian berdua ini. Kita ke Kalista dulu nih. Kalista, kenapa sih anak-anak muda kayak perlu berani keluar dari zona nyaman gitu?
1: Agar anak-anak di Sumatera Selatan tuh dapat mengembangkan potensi diri, Kak. Mm-hmm. Karena dari kemampuan, kita dapat menginspirasi banyak anak-anak lain juga.
0: Oke, cakep ya. Kalau dari Lin gimana nih, Lin?
2: Kalian itu harus keluar dari zona aman karena kalian harus menambah wawasan. Mm-hmm. Karena setiap yang kamu langkah itu bisa menjadi lebih besar.
0: Betul, setiap langkah kecil yang kalian lakukan begitu ya. Karena setiap orang tuh kayak punya potensi, punya bakat yang berbeda-beda gitu ya. Oke, apa sih arti prestasi bagi kalian di usia yang sangat masih muda ini, Lin?
2: Prestasi itu kayak bakat. Mm-hmm. Bakat-bakat yang kalian bisa tunjukkan.
0: Mm-hmm. Harus gak kita berprestasi?
2: Harus.
0: Kenapa?
2: Karena prestasi itu sangat penting di hidup kita karena bisa menambah wawasan, membanggakan orang tua juga.
0: Mm-hmm. Kalau Kalista gimana?
1: Arti prestasi itu kayak kemampuan diri kita, Kak. Mm-hmm. Karena dari kemampuan kita dapat menambah, seperti kata Lid, menambah wawasan.
0: Mm-hmm. Oke, itu ya. Nah, jika kalian diberi kesempatan buat menginspirasi generasi muda Sumatera Selatan, pesan apa sih yang pengen disampaikan, Kalista?
1: Jangan takut untuk bermimpi besar, karena dari setiap langkah kecil kita dapat terus bertumbuh menjadi generasi yang terus lebih hebat dan cerdas.
0: Mm-hmm. Terima kasih. Udah kayak ini ya, kompetisi ya. Kalau Lin gimana, Lin?
2: Ucapan buat...
0: Ya, kalau misal kamu diberi kesempatan buat menginspirasi generasi muda, hal apa sih yang pengen kamu sampaikan, Lin? Kan biasa kalau ada kesempatan nih tampil di depan banyak orang gitu, anak muda gitu, pesan apa nih buat mereka biar lebih aktif, biar bisa menginspirasi begitu?
2: Kalian itu harus pantang menyerah, percaya diri. Mm-hmm. Dan juga harus mengembangkan potensi.
0: Mm-hmm. Oke, itu. Kita udah di penghujung acara nih, mungkin apa sih yang pengen disampaikan? Mungkin harapannya dulu nih dari Kalista. Kalista, harapannya di Putri Anak Indonesia nih gimana?
1: Harapan kedepannya Kalista ingin menjadi winner, runner-up. Mm-hmm.
0: Amin ya.
1: Winner Putri Anak Indonesia.
0: Mm-hmm. Oke, biar bisa membanggakan kedua orang tua, yeah. Bisa membanggakan Sumatera Selatan juga, begitu ya. Oke, kalau dari Lin gimana, Lin?
2: Kalau aku sih mau jadi winner. Mm-hmm. Karena bisa membawa nama harum sekolah Sumatera Selatan.
0: Mm-hmm. Kalian udah ada aduan sih gak sih mungkin ke Dinas Pariwisata atau mungkin dari gubernur atau dari pemerintah Kota Palembang, sudah belum?
2: Udah.
0: Oh ya, karena kan biasanya minta dukungan begitu ke pemerintah setempat begitu teman berdua ya. Oke. Okay. Nah, kalau misalkan ada teman-teman berdua yang pengen sharing, pengen nanya sama kalian berdua, ini boleh kemana nih? Ada Instagramnya?
1: Ada, Kak.
0: Mm-mm. Kemana? Kalista?
1: Nama Instagramnya ya. Huh? Nah, enggak, nama Instagram Kalista itu Kalista _ Quincia.
0: Oke, okay. Kalista _ Quincia.
1: Quincia.
0: Quincia. Oke, okay. Kalau Lin?
2: Nama Instagram Lin itu Princella _ Karelin.
0: Oke, okay. Silakan di follow sama berdua. Dan kalau kamu pengen nanya, pengen sharing, pengen berbagi cerita atau pengen minta pendapatnya, boleh banget ya. Dari Kalista sama Lin ini sangat welcome banget. Kamu mau ngasih

0: Terima kasih buat siapa sih, Lin?
1: Buat orang tua aku sudah mendukung aku dari dulu sampai sekarang.
0: Ada lagi? Buat juga, siapa lagi?
1: Juga terima kasih untuk yang membimbing saya.
0: Siapa yang bimbingnya?
1: Bimodel.
0: Bimodel ya. Oke, Kalista, kamu mau thanks to buat siapa, Kalista?
2: Aku berterima kasih banget kepada orang tua dan guru-guru SMP maupun SD yang selalu mensupport saya.
0: Oke, boleh dong kalian berdua minta dukungannya ke teman-teman berdua. Halo, mungkin saya Kalista, saya ini gitu, boleh? Coba.
2: Halo semuanya, saya Kalista Quinisia. Mohon dukungannya ya teman-teman untuk agar saya di nasional.
0: Oke, Lin.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Princiera Caroline akrab disapa Lin. Saya nanti Oktober awal akan ke nasional. Mohon dukungannya dari kalian ya.
0: Oke, kalian berdua kan suka nyanyi nih, boleh gak nih satu lirik atau satu lagu, lagu duet gitu. Bisa gak? Kita mau penasaran dengan suaranya gitu. Lagu apa? Ada gak? Ini udah spolo tahun berdua ya, jadi mereka masih mikir dulu kira-kira lagi briefing pengen lagu apa. Ada? Oke, jadi mereka lagi ngomong kira-kira bawang kebawain lagu apa teman berdua ya. Karena kan biasanya mereka nih kan kakak adik. Siapa tahu mereka tuh kayak di rumah tuh kayak sering nyanyi bareng begitu kan. Kita pengen dengerin, katanya sih kayak suka nyanyi gitu. Boleh, Kalista sama Lin. Kalau keberatan gak apa-apa, gak usah. Satu album boleh?
2: Boleh, Kak.
0: Oke, siap ya. 3, 2, 1.
1: Come stop the crying,
3: it'll be alright. Just take my hand.

0: Yeay. Oke, penutup lagu Niki ya, dari Kalista dan juga dari Lin. Terima kasih nih buat Prinsella Karilin, Rara Wasatu, Miss Tionghoa Sumsa 2026. Makasih udah mampir ke Perdua ya, ya. Terima kasih juga buat Kalista Quincia, Rara Wasatu juga Putri Anak Indonesia Sumsel 2026.
1: Iya, sama-sama Kak.
0: Pokoknya sukses ke nasional dan mudah-mudahan bisa membanggakan Sumatera Selatan pastinya ya. Apapun nanti hasilnya, kita bangga sama kalian berdua. Makasih ya. Selamat sore, sampai jumpa. Dadah.
1: Bye teman-teman.
0: Dadah dong. Thank you buat Prinsella Karilin dan juga Alista Quincia Taman Perdua udah ngobrol bareng kita di sore cerita untuk hari ini di Rabu 10 Juni 2026. Tetap terus stay tune di Perdua FM Palembang, teman terbaik kamu. Dadah.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Teman Perdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Duh, gara-gara lembur, kemalaman dia pulangnya. Oh iya, belum pasang sabuk pengaman. Kok merinding ya? Ih, berasa

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

101,6 Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Your side, word genius, Novia Bahmi, teman Prodo 2 ya. Gimana teman Prodo 2, hari pertama BBM pertama naik. Jadi buat kita kaget teman Prodo 2 ya. Beberapa selebriti juga tuh kayak speak up juga teman Prodo 2 di media sosial masing-masing. Kayak Dr. Rita, Melanie Subono, serta beberapa konten kreator juga. Jadi untuk harga Pertamax dan Pertamax Green 95 yang mengalami kenaikan harga pada hari ini, jadi mereka tuh kayak menyoroti potensi dampak terhadap biaya hidup, kondisi ekonomi, dan pentingnya pengelolaan keuangan masyarakat. Adapun harga BBM bersubsidi kayak Pertalite dan Biosolar dipastikan tetap tidak berubah. Jadi gimana nih menurut teman-teman Pro 2 dengan kenaikan harga BBM Pertamax ini? Kau boleh sharing teman Pro 2, boleh kasih komentar bareng aku di 0816-1106-916. Silakan. Otomatis kalau BBM naik, semuanya bakal ikut naik juga gak sih teman Pro 2?

0: Ano'ng sa kabo?
1: Ako ka na ho ng nilinlungi!
0: Ha?
1: Kawa ka na niya!
0: Pidana? Tidak!
2: Woy nga, mancing sambil tidur.
3: Untung cuma mimpi.
4: Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
2: Gak tahu.
5: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Pendengar sejenak, kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Surah Al-Hijr ayat 26-40, dan akan dibacakan oleh Qori H.M. Siddiq Al-Hafiz. Dan pada pukul 18.02 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Tema Pro 2 ada bagian kemarin azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kami segenap keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya robbal alamin.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama Dirjen Pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop.

0: nih.
1: Aduh, gimana nih? Tebel-tebel takut banget loh.
0: Ih, takut apaan sih?
1: Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak.

0: bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tingginya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan, asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi, habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Sembuhlah sembuh, Panji Sakti. Spesial buat kamu, teman Pro 2. Di sore menjelang malam hari ini, udah malam sih ya. Kadang gak berasa teman Pro 2 karena mungkin sibuk beraktivitas. Tiba-tiba udah malam lagi, tiba-tiba udah hari Rabu lagi. Besok udah Kamis, udah mau menjelang weekend juga. Kira-kira teman Pro 2 buat weekendnya udah prepare banget mau kemana nih? Mau jalan sama someone special kah? Atau kayaknya di rumah aja teman Pro 2 ya, emang lagi gak ada kerjaan aja. Atau jangan-jangan kamu lagi nungguin war tiketnya BTS. Secara nanti BTS bakal konser di Jakarta. Jadi rame banget teman Pro 2 di media sosial. Presale-nya udah selesai, itu ramai BTS, tiket BTS Jakarta itu sampai 20 juta rupiah. Jadi media sosial langsung rame dengan unggahan penjualan kembali atau want to sell tiket konser BTS di GBK pada 26 dan 27 Desember 2026 nanti. Mayoritas penjual tiket konser dengan harga lebih tinggi. Sejumlah pengguna mengklaim menjual tiket karena mendapatkan kategori tiket yang diinginkan. Selain itu juga ada yang balasan mengaku kelebihan membeli tiket hingga memutuskan menjual kembali tiket tersebut. Jadi berdasarkan pantauan dari harga tiket yang mereka jual melambung tinggi, kayak platinum itu dibanderol sampai 20 juta rupiah dari harga yang cuma 3,65 juta ya. Jauh banget teman Pro 2. Jadi BTS Tour Jakarta di 1 Platinum B itu cuma 20 juta cuma ya. Jadi serius jual katanya, serius cari buyer katanya gitu di pengguna X ya. Ada pula kayak yang membagikan tangkapan layar ketika menanyakan harga tiket BTS ke calo. Jadi para calo membanderol harga tiket VIP mulai dari 13 juta rupiah sampai 15 juta dari harga semula 4,5 juta rupiah. Wow, kalau menurut aku sih ini ya gak tau lah tahun berdua ya. Kalau kamu mungkin banyak uang atau mungkin kamu emang udah kayak putus asa, udah war tiket gak dapat-dapat, menurut kamu worth it gak sih dengan harga yang segitu?

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Aduh.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, ledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

1.6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tepat pukul 19 lebih lah ya. Kamu bisa dengerin di Musik Live Chat. Kita langsung gabung pada Pro 2 Jakarta. Dan hari ini akan ada 440 X Bona Pascal, nanti bareng host Edit dan juga Angga. Bisa kamu dengerin di Pro 2 Palembang pastinya. Sebelum kita ke Pro 2 Jakarta, aku mau kasih dulu info Pro 2 berikut ini.

Selamat malam Tama Perdua atau Ibu Perdua Palembang. Pukul 19 untuk malam ini bareng Rian. Dari informasi pertama, pemerintah kota Palembang menargetkan perbaikan dan juga pemasangan baru 60.000 lampu penerangan jalan umum atau PJU hingga akhir 2026. Program tersebut mencakup masing-masing 30.000 titik perbaikan dan pemasangan baru di 18 kecamatan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta perbaikan lampu jalan yang rusak dilakukan secara maksimal agar target dapat tercapai. Masyarakat juga diminta melaporkan kerusakan lampu PJU kepada petugas setempat. Dari informasi selanjutnya, di tengah kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026, pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter, sedangkan biosolar bersubsidi Rp6.600 per liter. Pemerintah menegaskan BBM bersubsidi hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Penggunaannya meliputi angkutan umum, nelayan, petani, pelaku usaha mikro, serta sejumlah layanan publik dan juga sosial. Dari informasi terakhir, Teyana Taylor akan menerima penghargaan Icon of the Year dalam ajang Beat Award 2026. Penghargaan tersebut bakal diberikan dalam malam puncak acara digelar pada 28 Juni di Los Angeles. Penghargaan Icon of the Year diberikan kepada sosok yang dinilai memiliki pengaruh besar terhadap budaya populer. Teyana Taylor dianggap berhasil menunjukkan kiprahnya tidak hanya sebagai penyanyi, tapi juga aktris, sutradara, produser, dan juga koreografer. Demikian Ibu Perdua Palembang, pukul 19 untuk malam hari ini bersama Rian.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat barengan sama gue tentunya nemenin lo di malam hari ini di MLC ya. Ada di taman nemenin lo di malam hari ini teman bro 2. Jadi malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena ini gak cuman kolaborasi Indonesia aja nih, tapi Indonesia dengan Malaysia. Menarik ya. Yes, nanti kita bakal ngobrol bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Dan buat kamu teman pro 2 yang ingin bertanya, ingin ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin pesan kamu di malam hari ini. Boleh banget langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, abis ini gue bakal balik lagi bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah tersambung bareng sama Edit di Zoom. Ada Bang Bona Pascal dan juga 440. Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya Edit kayak lagi dikeroyok gini ya. Dikeroyok ya. Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Bona gimana kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat baik.
2: Saya pun baik juga.
0: Bang Adit.
3: Malam ini saya mau kenalin dulu ada Bang Pakis di 440.
0: Yes.
3: Terus kemudian ada Bang Adit. Ada satu lagi. Ini Bang Adit yang ganteng itu. Terus ada satu lagi. Satu lagi Mas Hakim. Tapi dia lagi flight. Lagi terbang dari. Dari mana? Dari Melbourne.
2: Ya, dari Melbourne.
0: Dari Melbourne, ya. Alright.
3: Siap.
0: Oke, okay, tapi sudah diwakili dengan dua personilnya 440.
3: Siap.
0: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga?
3: Nah
0: kenapa tuh? Betul,
3: dari Adip juga, Bang Adip.
2: Oke. Okay, halo Adit.
0: Halo, okay. Halo Bang.
2: Oke, okay, ceritanya gini. Asalnya 4
0: okay.
2: Karena lagi the other guy whose name is Cem.
0: Oke.
2: Okay. He felt sick, dia sakit, jatuh sakit. Jatuh sakit dia akhirnya dia bilang dia udah mau I'm gonna stop singing. I'm going dia mau pulang ke kampung.
0: Oh, oke. Okay. Berarti
2: so he's now concentrating more, dia lagi fokus pada
0: kesehatan.
2: Pada apa? Graphic designing.
0: Oh, oke, okay. Graphic designing ya. Yeah. Alright. Yeah. Oke. Okay. Jadi cerita awalnya berempat.
1: Tapi, iya, tapi Edit berempat apa bertiga itu tidak ada hubungannya dengan 440 itu.
0: Oke.
1: Okay. 440 itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
0: Oh, oke. Okay. Perfect pitch ya. Benar.
1: Yeah. 440 Hertz.
0: Oke, berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah
1: 420, enggak ada.
0: Enggak ada. Gak ada juga ya kalau 420 ya.
2: Iya. Tapi cuma bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
0: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
2: Aduh.
0: Alright. Oke, dan
2: Anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
0: Alright.
2: Oh, and Bona Pascal for this.
3: Yes. Terima kasih Edit.
0: Betul.
3: Sudah berdua juga udah invite kita bisa main-main.
2: And we just wanna share. Mm-hmm. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
0: Wow, really?
1: Oh, betul.
0: It's an honor for me.
2: Yeah, it's an honor for us. Thank you to you and thank you to my brother Bona Pascal.
0: Alright.
3: Thank you. Okay. You're welcome, bro.
0: Benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Bona Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Bona sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Bona, gimana ceritanya, Bang?
3: Oke. Okay. Ketemu 440

0: itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah,
1: okay,
0: di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah ada bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan apa namanya kreatif, industri kreatif di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang tuh memang dari Bang Aswat gitu loh.
1: Okay.
0: Selain memang mereka ini lagi up lagi mau naik lagi, karena mereka kemarin sempat ganti personil.
1: Yes.
0: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus, kayak Nori Aziz.
1: Yes.
0: Terus ada siapa lagi? Fagis kemarin.
2: Jacqueline Victor
0: itu tuh Malaysian Idol kalau nggak salah.
1: Oke.
0: Okay. Yeah. Oke. Okay, terus ada, pokoknya ada beberapa artis-artis lah. Nah, kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
1: Oke.
0: Okay. Yeah. Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin. Kerjasama dengan Sony Music Malaysia, Bang Aswat juga dari Cloud Works Record. Mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
1: Yeah.
0: Tadi juga kenal udah lama ya, Dip ya. Udah dari mulai ini Dip, dari sebelum COVID.
1: Wow.
2: Selepas COVID.
1: Berarti so, 2000.
2: It was during COVID.
1: Okay, pas COVID.
2: Ah, betul.
0: Nah, during COVID ya, betul.
1: Berarti sekitar 2022, 23.
0: 2122 ya.
1: Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
0: Lumayan. Wow. Lumayan sama Adip, sama anak 440 itu udah lumayan.
1: Oke, okay, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
2: Mungkin rezekinya di
0: sekarang di sini, betul-betul kayak rezekinya di sini.
1: Benar.
0: Kita sudah lagu ini udah berubah arrangement 3 kali.
1: Oh iya,
0: Yes. Udah berubah arrangement 3 kali, dari pertama, kedua sudah mulai fix, lempar ke anak-anak di Malaysia, tag lagi, belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hold lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa, tahun kemarin sebetulnya kita tag ya.
2: Tahun kemarin ya.
0: Iya, tahun kemarin. Baru rilis tuh kemarin ini.
2: Iya, okay. Kemarin. Because karena kita mau beri yang terbaik.
1: Yes.
2: Kita mau beri yang terbaik lagi. Anyway, lagu ini totalnya digubah oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, yeah, jadi arrangement awalnya arrangement vokal dari kami 440.
0: Betul.
1: Okay.
2: Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music.
0: Until the third one,
2: then I told Abang Aswat, we 440 told Abang Aswat, bilang sama Abang Aswat, ya udah aja, biarin aja Bona yang urus
0: itu. Makanya Adip, jadi rekamannya juga di Malaysia, saya ke Malaysia, ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama apa namanya vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah, ya bisa. Bisa apa namanya biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
1: Betul.
0: Jadi akhirnya harusnya memang bisa lempar by data kan. Kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau langsung kita ngumpul ya. Gitu.
1: Alright.
2: Ya langsung. Exactly.
1: Bye. Alright. Oke, okay, berarti bisa dibilang ini adalah project yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal. Setelah yang satu ini kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi tunggu dulu buat teman produa semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Produa FM Jakarta, karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Kita masih bersama di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Halo.
0: Yeah. Alright, ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adib.
1: Oke, okay. It's like the story, ceritanya bermula it's happened previously. It was not with Bona Pascal.
0: Okay.
1: Yeah. He just wanna be the producer. He just wanna be the songwriter.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Give it to us, then the song will be fully to 440 for the first one.
2: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
0: Okay.
2: Dan judulnya, dan Adib kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
1: Nama isyarat tubuh.
0: Apa isyarat tubuh?
1: Isyarat tubuh
3: asalnya.
0: Oh, wow. Kok agak jauh ya? Agak jauh ya. Gimana tuh ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
2: Itu berubahnya ya pas di sana di. Kita lagi recording di Kuala Lumpur, kita lagi dalam studio.
0: Okay.
2: Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing, ya maksudnya langsung tukar bagaimana nih, Dip, kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke apa namanya Kau Yang Kutunggu? Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya. Artinya tuh terlalu banyak loh.
0: Betul.
2: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu. Tapi ini kan kalau Kau Yang Tubuh kan lebih spesifik gitu loh. Maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
0: Oh gitu. Oh
2: berarti, gitu. Jadi
0: berarti kayak spontaneous aja kalo, ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu-tunggu gitu ya.
2: Iya kan Fakis waktu itu ya.
1: Lebih mudah dipahami. Iya. Iya.
2: Lebih, dan semua langsung bilang iya.
0: Itu. Oh wow.
2: Dan tidak ada perdebatan.
0: Oke, langsung.
2: Enggak ada yang. Jadi kita harus ambil ini dulu kan. Ya, suara biar sama-sama enak lah.
0: Oke. Okay.
2: Dan Adib loh. Itu. Dan semua ya. Oke, okay, sudah itu. Gitu loh.
0: Benar. Oke, okay, kalau dari Bang Fakis gimana nih proses produksinya? Kolaborasi bareng sama Bona Pascal gimana rasanya? Impression ya.
1: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
0: okay,
1: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. So, kita tak pernah kan. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona, jadi macam wah, I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo yang namanya?
3: Macho,
1: Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
0: Alright, menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu nggak sih sebenarnya kenapa?
1: Karena alasannya alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
0: Oke.
1: Okay. 440 kan asalnya berempat.
0: Betul.
1: Jadi kalau yang kami bertiga enggak, ya aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara Bona harus ada. Yeah. Aja semua bilang, oke, okay, aku bilang, oke, okay, Bona harus ada. Then we dan kita call sama Bona. Bona cakap, oke, okay, ya udah, let's do it.
0: Alright.
2: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
0: Siapa tuh?
2: Jadi siapa? Abang Aswat. Abang Aswat atau Pak Adib?
1: Abang Aswat.
2: Yang Abang Aswat.
0: Abang Aswat berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya berarti ya.
2: Iya, kayaknya begitu ya.
0: Alright. Okay, sekarang kita ngomongin soal lagunya Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
1: Itu kasih let the songwriter.
0: Alright. Bang Bona, the time is yours.
2: Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak gak berbelit-belit ya. Maksudnya saya pengen bikin ini, dia tuh lagi memang belum berani untuk, karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
0: Oke.
2: Okay. Trauma cinta yang lama, dia gak mau jalanin bangun lagi, wake up lagi untuk masalah percintaan ini. About the love.
0: Yes.
2: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda. Oh, kayak punya ketarik gitu loh, kayak ini kayaknya nih dia nih orangnya nih.
0: Oh.
2: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orangnya. Kan biasa kan kayak gitu kan?
0: Iya benar.
2: Ada sign-sign yang
3: itu
2: ada sign-sign yang kita enggak.
3: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
0: Okay. Oh, I know.
3: Body language.
0: Dapat. Kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan. Menarik.
2: Punya dia bisa.
0: Okay.
2: Body language. Body language. Itu sebetulnya Isyarat Tubuh karena dikode betul dari.
0: Alright.
2: Yeah, body language.
0: Body language ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan. Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini mungkin lagi mengalami trauma cinta. Gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis,
2: dari Fakis dan Adib dulu lah.
0: Boleh.
1: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Jiwa itu buta gue. Tapi dia cinta ini terlalu besar maksudnya. Kalau kita cuman gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun. Alright. Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita atau permainan, kan itu kita cinta bikin kan.
0: Yes.
1: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku seru kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
0: Abang-abang ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
2: Oh, sudah terlalu paham. Ya, ini sudah semua
3: nih. Senior dalam percintaan.
0: Senior, bener. Senior. Kalau dari Bang Adib ada gak nih tipsnya?
3: Oke. Okay. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, kan? Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
0: Yes.
2: Yeah.
3: Jadi kalau kamu bahagikan ya F-A-I-L, you will become first attempt is always a lesson.
0: Oh.
2: Yeah.
3: First attempt is always a lesson. F-A-I-L, first attempt is a lesson. Jadi, jadi kalau setiap kali kamu fail, pada kamu, untuk kamu fail itu it's a first attempt.
0: Benar.
3: Jadi untuk aku, sabar. Pasti dia akan datang. Kamu gak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuman berdoa dan yakin. If you're not, kalau kamu nggak yakin, gimana dia mau datang, betul nggak?
0: Betul.
2: Yes.
3: And then one more. Never do not afraid to approach. Ya, itu aja.
0: Okay, benar. Jangan takut.
1: Aku boleh tambah satu nggak?
0: Boleh, silakan Bang Faiz.
1: Jangan mencari cinta, minta cinta, pasti Allah kasih.
0: Wah, asik. Ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya For 40 dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi 440 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yeah.
1: Alright, tadi kita udah dengerin
0: single kolaborasi mereka Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, "Wow, amazed, lagunya keren."
2: Oh, thank you Devi.
0: Gokil.
2: Enggak, Kak. Dari kota mana?
0: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa bilang dari kota mana. Karena emang
2: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener.
2: Jakarta hadir.
0: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fakis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
3: Itu kalau di TikTok.
0: Oh, ada kalau di TikTok. Bener, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan.
3: Mungkin.
0: Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan.
3: Iya.
0: Emang sebenarnya dari genrenya 440 sendiri atau emang khusus spesial di lagu ini, atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
2: Mau siapa yang jawab?
3: Pakis. Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Okay.
3: Saya penyanyi dengan band, tapi saya jatuh cinta apabila saya join the 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
3: So, saya belajar cara-cara harmony dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Okay. Alright. Benar-benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman Pro 2 yang pengin dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adip.
3: Momen yang cocok.
2: Bang Adip.
3: Momen yang cocok.
0: Benar.
3: The right time.
0: Yes.
3: The right time when you are really in.
0: Okay.
3: Kamu kan. Kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know.
0: Yes.
3: You're expecting someone to text.
0: Betul.
3: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa.
0: Yeah. Kan?
3: When we text, dia enggak reply. Just blue tick.
0: Okay.
3: Okay. I'm giving you the scenario.
0: Alright.
3: Okay. Yeah. Kamu tunggu reply-nya enggak reply. Ya udah, relax. Buka aja lagu 440 Kau Yang Kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, udah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
0: Guys. This is your song. That's the right time ya buat dengerin ini. Ya. Benar. Tapi pernah enggak sih abang-abang ini dan mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fakis gitu ya. Pernah enggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
3: Ya. Yeah. Pernah. Pasti apa saja menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
2: Sama. Saya tidak suka kalau
3: menunggu. Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbaloi segala kepenataan itu.
0: Berubah. Okay.
3: Semuanya berubah.
0: Betul.
3: Semuanya berubah.
0: Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya ketika nunggu ya.
3: Betul. kan seperti like I said. It's really satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at the mall or what you're listening to the song.
0: Yes.
3: Your face fully is like, shit, where is this girl? She's not here. Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
2: Itu motivasi.
0: Bener.
2: Kadang-kadang begini Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kita kan pengen cepat-cepat tahu kan ini dia bagaimana.
0: Yes.
2: First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
0: Betul.
2: Gila kayak gitu. Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh. Kayak ada something gitu loh.
3: Iya. Yeah.
2: Ya something like that lah.
0: Benar. Yang ya, ya kita udah gak sabar gitu ya. Benar.
3: Iya, kayak di sini, kayak di sinetron. Kalau ada lintas di depan, kayaknya pasti dia bilang, ya Allah, ampuni aku ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah.
0: Benar sih, benar. Alright. Tapi aku penasaran deh, mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada nggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang
1: Fahis. Sebenarnya part lah sekali, itu okay. Tidak ada dalam lirik. Kita create waktu itu juga. Okay. Kamu di dalam hidup aku. Amat ku lepaskan. Lepas tu kita pecah dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara aku, part yang yang halus-halus.
0: Okay, alright. Yang soft-soft.
2: Yang paling tinggi suara.
0: Oh iya. Yeah. Okay, itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi,
2: falsetnya tinggi banget.
3: kalau untuk apa? Untuk aku. Mm-mm. Aku kalau aku keseluruhannya.
0: Oke, okay. Kenapa tuh?
3: Cause penceritaannya.
0: Oh wow.
3: The story. Mm-mm. The storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir. Karena it's telling me a story.
2: Story.
3: Bila because I love to visualize what I love my kind of person kalau aku nyanyi. Mm-mm. If aku menyanyi, aku akan paham liriknya and then aku visualize.
0: Okay, alright.
3: I know. Then you can get the mood. Oh, gini gila. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini Bona gila nih. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
0: Mungkin mau Bona klarifikasinya silakan.
3: Bro, I'm stating the fact. Imagine it gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
0: Yes, benar. Yeah.
3: Because apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
0: Hati, betul.
3: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
0: Gokil.
2: Iya, betul. Itu harus dari di dalam
3: diri.
2: Iya. Yeah.
1: Betul. Ini. Mm. Ini juga sebenarnya kalau Adip perasan, Adip dari Singapura, aku dari Malaysia, Bona dari Indonesia. So kita ada tiga negara.
0: Bersatu di malam hari ini ya. Luar biasa.
2: Adip sampai sekarang masih Malaysia Singapura, masih Singapura. Mm. Masih, iya kan Adip? Masih Singapura. Jadi betul ini jadi tiga negara bukan
0: Bukan dua doang ya.
2: Ini sebenarnya tiga negara.
0: Betul.
3: Udah bermastautnya di sini udah 22 tahun.
0: Oh iya. Yeah. Hmm.
2: Kalau pokoknya kayak Adi bilang, memang lagu itu memang kalau memang nggak bisa dipotong-potong sih. Tapi kalau menurut intonasi ya sesama Kiss. Lagu part yang terakhir di outro-nya.
3: Mm-hmm. It was unplanned.
2: Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
3: Ya benar.
2: Betul. Yeah. Gak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
0: Okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagian itu ya.
3: Wow. Iya, ini gila nih Bona.
2: pasti.
0: Ya kita
1: berani di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
0: Itu
1: kerana sebab itu aku suka part itu, sangat suka.
3: Idenya Bona waktu itu during that time.
0: Yes.
3: Jadi dia datang udah mau rekod aja, mau lihat gimana semuanya. Jadi dia nggak expect yang suara-suara ini anak-anak nih, suara kayak Paki, suara aku, suara Hakim, yang because seperti dia bilang kita harus bersatu dan baru kita paham. Ngerti suara-suara yang lain-lain. Sadali ini orang gila.
2: Ini anak itu juga judo.
3: Ini anak Bona udah Ayo. Oh, I got an idea. I have this idea. Eh, come, let's go. After that, yeah, udah.
4: Oh, shit. Udah, shit.
0: Udah, kalau udah dibiarin, udah idenya kemana-mana langsung ya.
3: Iya, pasti. Aku rasa pasti Bona gak pulang malam itu.
0: Waduh, kalau gak di-stop ya. Kalau gak di-stop, gak pulang tuh. Wow, tapi emang ya, kita gak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya. Emang iya, luar benar, biasa benar sekali gitu ya.
3: Iya.
0: Alright. Kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan gak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Wow.
0: Silakan.
1: Pertama sekali saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edith.
0: Yes.
1: Kerana sudi menjemput kami ke sini. Dan pada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Boleh layari mana-mana
0: request
1: ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen di.
0: Alright.
1: Terima kasih banyak. Yeah,
2: drop komen ya.
0: Drop komen benar sekali. Kalau ada
1: drop komen ya.
3: Okay, firstly, aku mau terima kasih sama Edith dari Pro 2 FM. Thank you for giving us this opportunity, my first time in my life, di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
0: Yes.
3: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to together dengan Amadia. And enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music. And I do not know mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
0: Alright, thank you so much Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
2: Sama juga sih. Terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo masih Angga kan?
0: Betul.
2: Si Angga kan?
0: Iya benar.
2: Tapi karena Angga sakit, cepat sembuh Angga.
0: Alright.
3: Amin.
2: Bisa balik siaran lagi dan yes. Terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di.
0: Siap.
2: Dan ini thank you buat my brother. Ini sebenarnya bukan cuma dua negara. Ini tiga negara kita kolaborasi. Kita ASEAN.
0: ASEAN.
2: Campur Fagis dan Akim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
0: Amin.
1: Insyaallah. Ya,
2: dari kolaborasi ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
0: Wow.
2: Itu aja sih.
0: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP digital streaming platform dan juga ada musik video atau visualizer.
3: Belum lagi.
0: Belum ada ya.
2: Musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
0: ada gitu ya. Benar.
3: Pasti.
0: Oke, okay. Itu yang dijanjikan Bang Adib. Kalau enggak ada, tagih Bang Adib ya.
2: Tagih Bang Aswat.
0: Aduh.
3: Thank you, Edith.
0: Alright, dan ternyata lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time. Thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adib, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
2: Siap, thank you, bro.
0: Sudah mendengarkan MLC kita di malam hari ini.
2: Siap, semuanya.
0: Sangat seru sekali, karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
3: Wah.
0: Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Mungkin di next EP or album maybe.
3: Apa? We're not gonna meet inside.
2: Bisa.
3: Kita harus jumpa di Jakarta.
0: Alright, langsung ya. Live from here ya.
3: Yeah.
0: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih, sukses selalu untuk next
2: project ya.
0: Dan semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
3: Iya.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2.
2: Iya,
0: sudah dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Edith Tama pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye-bye.
3: Okay, bye. Pamit dulu.
2: Thank you. Bye. Thank you.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ada Salvina menemani kamu malam hari ini. Jaga malam. Jangan kalau malam-malam pukul 20 sampai 24 untuk hari ke-10 di bulan Juni. Semoga kamu semuanya bahagia, teman Pro 2. Sama-sama kita cari kebahagiaan ya malam hari ini. Hah, dicari. Entahlah seperti apa yang mungkin kamu sendiri juga enggak tahu, aku juga enggak tahu apa yang bakalan terjadi 5 menit ke depan. Ya enggak sih, kecuali kalau kamu udah rencanakan sesuatu gitu. Rencananya aku mau makan. Nah, aku mau tidur. Udah rencana mau tidur tapi enggak bisa tidur. Ya udah, ditemenin dulu deh sama lagu-lagu yang bisa bikin kamu jadi santai malam hari ini. Kalau bisa spill ke WhatsApp Pro 2 Palembang 0816 11 06 916, di email Instagram juga di Pro 2, duanya angka RRI Palembang. Bisa juga drop komen kamu di kolom live chat untuk aplikasi RRI Digital. Belum punya. Kamu bisa unduh aplikasi RRI Digital pastinya tahun Pro 2 melalui Play Store, bisa juga di App Store, dan ada streaming siaran kita juga melalui website di rri.co.id.

0: kok. Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Dari Yovino, teman berdua yang baru. Udah tahu belum harga Pertamax yang baru? Yakin sudah pada tahu ya, teman berdua. Karena per tengah malam tadi ya, masuk di tanggal 10 Juni 2026, itu harga bahan bakar minyak khususnya Pertamax dan juga Pertamax Green 95 ini naik, teman berdua. Lala, langsung ramai banget di media sosial seperti biasanya lah ya. Kalau yang namanya Gen Z, anak muda ini kan sekarang termasuk penguasa media sosial. Heh? Iya, penguasa media sosial. Ya, tren media sosial, musik, fashion, cara komunikasi sehari-hari, semuanya tuh kan emang dipenuhi sama generasi muda ya. Dan ini bukan cuma perasaan aku aja, bahkan menurut data terbaru dari Supas 2025 oleh BPS, Indonesia ini kan emang lagi didominasi banget nih sama generasi muda, khususnya Gen Z dan milenial. Nah, bahkan hampir separuh populasi di Indonesia ini aja berasal dari kombinasi Gen Z dan milenial. Gen Z sendiri jumlahnya udah sekitar 24% lebih loh, nyaris 25, dan menjadi generasi terbesar di Indonesia saat ini, teman berdua. Kalau milenial 24,34 ya, sedikit tipis di bawah Gen Z, teman berdua. Kemudian juga Gen Z saat ini, kalau kamu buka di media sosial juga aktif banget kan. Nah, karena anak muda sekarang juga yang paling aktif di media sosial, jadi sebenarnya berita kenaikan dari harga bahan bakar minyak ini juga paling banyak dikonsumsi sama anak muda dong. Masih ada yang bilang ini enggak, kalau sempat lihat postingannya di Baskara Putra ya, aka Hindia, teman bro 2. Dia juga termasuk yang salah satunya turut berkomentar lah, turut bersuara terkait dengan naiknya harga BBM ya, teman pro 2. Jadi dia bilang, masih ada gak sih anak muda yang pada bilang politik sih gak ngaruh apa-apa ke hidup gue. Ini buktinya juga kalau misalnya kamu termasuk yang pengguna Pertamax, bakal kerasa banget nih, teman pro 2. Naiknya juga gak tanggung-tanggung ya, dari 12.300 ke 16.250 per liter. Kalau di Sumatera Selatan atau di Palembang, ini 16.650 rupiah per liter.

0: Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Pukul 23.02 di malam harinya kamu di Prodi FM Palembang. Yang udah ngerasain naiknya Pertamax, ini bukannya lebay teman Pro 2, tapi kayak ujuk-ujuk tiba-tiba aja gitu ya. Semalam sempat lihat ada beberapa akun di Instagram itu yang pada kaget gitu, hah ini gak salah nih harganya segini 16.000 ya. Karena kan biasanya ketika mau ada kenaikan BBM itu kan biasanya ada pengumuman gitu rame, terus dia akan diikuti dengan demo gitu ya. Tapi ini tiba-tiba udah naik gitu aja, yang pasti bakal kerasa banget kalau kamu termasuk yang sering mondar-mandir, misalnya kayak Palembang Layo mungkin ya, yang dulunya 20.000 dapat 1,6 liter, sekarang ya sekitar 1,2 liter teman Pro 2. Atau yang sering antar jemput Jakabaring KM KM berapa? KM2 KM misalnya ke arah Simpang Bandara ke menuju ke Jakabaring sana, wow berapa kilometer tuh tiap hari. Ini langsung ya beralih dari Pertamax ke Pertalite teman Pro 2. Nah ini juga tuh yang ramai banget di media sosial teman Pro 2. Beberapa bahkan ada yang udah mengeluhkan terjadi kelangkaan Pertalite ya, karena tingginya permintaan. Karena ketika Pertamax naik, ya udah kita beralih ke Pertalite aja deh gitu kan, yang lebih murah. Tapi ternyata stoknya gak mencukupi seiring dengan meningkatnya permintaan teman Pro 2. Aduh kalau kayak gini aku jadi nyesel ya, dulu gak terlalu menyukai pelajaran ekonomi. Main anak ekonomi coba. Sekarang nih ilmunya harus bisa dipakai banget teman Pro 2. Antara hitungin suku bunga yang naik ya, suku bunga naik, kemudian harga Pertamax naik, terus juga menghitung lagi gimana dengan uang sekian kamu bisa bertahan dalam seminggu dan juga sebulan teman Pro 2. Atur pengeluaran ya, belum lagi ntar kalau misalnya ada janjian misalnya malam minggu gitu, gimana biar bisa ngedate minimalis ya, ya gak terlalu keluar banyak biaya tapi masih bisa tetap ketemuan sama si dia.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
2: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih Julia.
3: Hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.
0: Pro 2 RRI Palembang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Chaos Radio Family, teman-teman terbaik kamu. Charlie Put bersama Selena Gomez. We don't talk anymore. Jangan ngambek dulu, gara-gara gak mau dijemput ya. Bukan gak mau dijemput, gak bisa dijemput. Atau nanti kedepannya ya teman Pro 2, kamu gak diajak jalan-jalan, muter-muter kota Palembang, jangan ngambek ya. Karena lagi irit BBM. Irit BBM, walaupun Pertalite gak naik, Pertamina Turbo gak naik, Dex Lite, Pertamina Dex, terus apa lagi ya, satu lagi Biosolar gak naik. Tapi, ini ada tapinya lagi nih. Ngomongin Pertamax sama Pertalite itu kan yang paling banyak banget ya penggunanya teman Pro 2 ya. Jadi pas Pertamax naik jadi 16.650, Pertamax Green juga naik jadi 17.000. Otomatis banyak yang ya udahlah kendaraan aku beralih ke Pertalite karena antriannya panjang, stoknya kemudian berkurang sedikit langsung tiba-tiba habis gitu. Ya udah beralih lagi ke Pertamax. Nah, otomatis mungkin ada yang mesti dipangkas di sini dong. Uang jajan mungkin, uang nongkrong mungkin, atau kuota yang menipis juga harus ikutan ya dikikis. Anggarannya teman Pro 2 dan masih banyak lagi mungkin. Salah satu alternatifnya mungkin teman Pro 2 akan beralih menggunakan transportasi umum yang memang memungkinkan kalau terjangkau banget di rute yang kamu laluin ya. Tapi kalau enggak ya terpaksa mesti merubah rute dong. Kamu pernah gak sih memilih rute yang paling menurut kamu tuh dekat, bukan cepat ya, tapi lebih dekat gitu, memangkas jarak biar lebih irit bahan bakar. Aku pernah. Karena kayak misalnya gini, kamu mungkin punya kebiasaan, punya jatah gitu ya, ngisi bahan bakar kendaraan kamu tuh misalnya ada yang seminggu sekali atau mungkin ada yang dua hari sekali. Nah, jadi kamu mesti hitung-hitungan dulu nih, aduh ini belum waktunya buat ngisi bahan bakar nih, belum waktunya. Jadi ya udahlah, milih rute yang paling dekat atau enggak mungkin bahkan kamu memilih untuk enggak menggunakan kendaraan dan lebih memilih untuk berjalan kaki. Wah, berarti ada bonusnya. Lumayan yang tadi enggak pernah jalan jadinya pada jalan gitu ya. Hitung-hitung sekalian olahraga teman Pro 2 ya. Walaupun mungkin harga Pertamax naik, ada yang bilang gak ngaruh dalam hidupnya dia, tapi yakin deh bakalan kerasa banget teman Pro 2. Tetap semangat sih ya, Pertamax naik, tapi semoga tekanan darah gak pada naik teman Pro 2. Tapi uang jajan sama mungkin gaji kamu gitu yang pada naik, aminin dong.

0: lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow. Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

93,6 RRI Pro 2 FM Palembang. Teman terbaik kamu, Iyo Widianto kolaborasi bareng sama Liodra. Terlalu cinta. Familiar gak sih sama lagu ini teman Pro 2? Karena ini emang lagu lama Iyo pernah dibawain sama Rosat, kemudian nyanyiin lagi dong. Sekarang dibikin versi 2025 karena lagunya merilis gitu ya, tahun segitu. Tahun berapa ya? Atau mungkin sampai sekarang teman Pro 2 pernah gak sih termasuk keluarga yang menggunakan ini obat nyamuk bakar? Kenapa aku ngomongin obat nyamuk bakar? Jadi agak shock sekarang ya kalau ngelihat brand-brand ternama dunia. Itu bahkan kayak kemarin ada yang bikin gelang kayak dari Lakban ya. Aduh masih banyak lagi sih. Dan ini salah satunya, ada lagi yang bikin dupa bentuknya mirip kayak obat nyamuk bakar. Kamu tahu kan obat nyamuk bakar, dia kayak spiral, apa sih, bentuk lingkaran, lingkaran, lingkaran, lingkaran. Dan harganya tau gak sih berapa? 900 ribuan loh. Obat nyamuk bakar itu dulu gak tahu kalau sekarang ya. Sekarang mungkin kebanyakan orang tuh yang kayak udah sadar dampak dari asapnya kan. Tapi ini termasuk salah satu yang paling sering digunain sebagai penanda waktu gitu. Misalnya kamu mau ngapain gitu ya, kayak yaudah nanti sampai obat nyamuk bakarnya habis, itu tandanya berarti udah pagi misalnya. udah subuh, biasanya subuh udah habis ya. Nah, kenapa dengan obat nyamuk bakar ini? Jadi brand wewangian mewah asal Perancis, mereka tuh bikin sebuah produk untuk musim panas. Dupa yang bentuknya spiral, yang punya bentuknya tuh mirip sama obat nyamuk bakar. Kalau di Indonesia yang paling terkenal banget ya sama masyarakatnya, bahkan iklannya itu sampai tahun 90-an tuh lucu-lucu iklannya sih. Kamu bisa searching deh.

Kalau misalnya kamu butuh sesuatu yang ih lucu, nggak kalah sama iklan Thailand. Jadi obat nyamuk ini, obat nyamuk kan, wewangian ini, dupa ini dia adalah sebuah produk yang diberi nama citronel ya, atau lemongrass, yang punya aroma sereh yang segar tapi menenangkan. Dan ini dari merek Diptyque, yang punya apa ya, punya wewangian yang katanya sih mereka bikin seri ini supaya mengingatkan kita sama taman air yang tenang gitu. Dan ini dijual satu set, isinya ada 6 keping spiral, ada holder dupa oval berwarna emas. Jadi bukan yang kayak dari seng apa sih kalau yang obat nyamuk kita yang tusukannya ya. Nah, ini harganya sekitar Rp933.000. Itu dia teman Pro 2. Brand yang satu ini baru ngeluarin produk seperti ini. Kita dari zaman dulu udah pake ya. Dengan harga yang murah pula teman Pro 2. Tuh, mungkin gini. Mereka juga menjual ini sebenarnya, bukan hanya sebuah merek gitu ya, atau sebuah barang kayak dupa wewangian seperti itu, tapi pengen membawa orang tuh untuk balik lagi ke masa lalu ya, momen yang dijual. Jadi kalau dulu mungkin obat nyamuk bentuk seperti itu tuh identik sama obat nyamuk bakar yang kayak spiral lingkaran itu, tapi sekarang diganti dong, bukan lagi dalam bentuk sebuah obat nyamuk bakar tapi sebuah wewangian. Jadi aman banget kalau orang yang punya kenangan akan obat nyamuk bakar, nggak mau pakai obat nyamuk bakar, tapi masih bisa menikmati kenangan dari bentuknya ini dengan wewangian yang berbeda.

0: sembuh.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Iya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

terbaik kaum Most Travel baru aja ngeluarin single terbaru. Tapi yang barusan kamu dengerin adalah Waktu Yang Hilang, teman Pro 2. Waktu Yang Hilang udah gak bisa diulang lagi dong. Kamu gak bisa minta request waktu tambahan remedial apalagi teman Pro 2. Tapi paling gak bisa memulai ya, untuk tidak diulangi lagi, untuk tidak melakukan yang sama lah, kesalahan yang sama teman Pro 2. Gak apa-apa kalau mau santai-santai aja ya, ketika harga BBM naik gitu. Ya ngomongin BBM lagi ya. Eh, tapi pernah gak sih kamu tuh ketemu orang yang nyantai aja gitu ya, mau apapun yang terjadi ya udah. Ibaratnya go with the flow gitu teman Pro 2. Padahal sebenarnya ini efeknya mungkin gak bakal kerasa langsung deg gitu ya. Tapi ini nanti bakal mulai kerasanya, kayak mungkin harga mie ayam favorit kamu yang mulai naik, harga kopi favorit kamu yang mulai naik. Dan yang paling sering kerasa banget sih, yang paling berteriak, karena beberapa ini juga udah mulai pada curcol kalau aku baca di threads, yaitu para pelaku UMKM. Jadi mereka bilang kayak buying powernya tuh lemah banget teman Pro 2. Bahkan ada yang gak kesentuh sama sekali gitu, dan mencoba untuk datang ke keramaian-keramaian ya di beberapa titik di kota Palembang pun juga sama gitu teman Pro 2. Mungkin ya ada yang bakal kerasa banget, ada juga yang tidak terasa teman Pro 2. Ya karena masih ada sokongan mungkin ya. Tapi semoga sih kondisi ini walaupun bikin kamu jadi ada yang overthinking, perkara karena finansial gak pasti, karirnya juga was-was, mentalnya ikut stres, paling gak kamu masih bisa ngerasain dan punya support system lah. Support system yang bisa kamu dapat dari orang-orang sekitar kamu, dan masih punya semangat juga teman Pro 2. Ya, salah satu semangatnya katanya adalah nonton konser. Ini orang lagi irit-irit, ini malah nonton konser. Soalnya besok ini juga jadi trending nih. Besok ini tuh ada satu momen di mana hari penjualan tiket konser dari BTS, yang ternyata warnet itu tuh semuanya udah pada di booking ya sama para ARMY buat war beli tiket konsernya BTS teman Pro 2. Tapi kita tinggalkan dulu konser tiketnya BTS. Tinggal kamu yang mungkin lagi overthinking malam hari ini, lagi ngitung-ngitung untuk biaya bahan bakar kamu yang besok mau pada pergi ke kampus, masih muat enggak ya? Duh, mencoba untuk bertahan dulu deh sampai nanti di tanggal-tanggal tertentu ketika supply udah mulai bisa bertambah lagi nih.

0: Game over.
1: Hai, bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dan

0: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya, Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Pro 2 RRI Palembang.

Pro 2 FM paling bang teman terbaik kamu. Tiba-tiba Jumat lagi teman Pro 2. Dari Nadif Basalama. Kamu yang selalu nunggu satu momen, mungkin entah ketika weekend atau ketika weekdays, semua orang mungkin ada yang ngerasa punya waktu-waktu tertentu yang bikin dia jadi happy, tapi ada juga waktu-waktu tertentu yang bikin dia itu jadi berasa sibuk banget ya. Emang kalau sibuk tuh ngeselin? Enggak. Nah, jadi ini ada hubungan nih teman Pro 2. Ketika weekend sama weekdays, ternyata ada orang yang emang pengen benar-benar punya apa ya, boundaries ya. Jadi dia tuh pengen punya batasan antara ini waktu ketika hari kerja dan ini ketika waktu aku pribadi atau untuk istirahat. Nah, kalau ngomongin era digital saat ini kan kayaknya nggak mungkin banget ya. Bayangin aja, kamu mungkin pas lagi mau tidur tengah malam ada muncul mention nama kamu di grup tugas, grup organisasi kamu, komunitas kamu, kampus, sekolah, atau bahkan juga kerjaan kamu yang mana ada sesuatu yang mesti dilakuin kayak gitu misalnya ya, atau kayak notifikasi yang mengingatkan kamu akan sesuatu, padahal sebenarnya kamu tuh harusnya istirahat ya jam-jam segitu misalnya, atau tiba-tiba ada email, atau tiba-tiba ada notif yang pokoknya ini semuanya di luar dari waktu jam kerjaan kamu teman Pro 2. Bahkan sampai di Australia tuh mereka bikin sebuah perusahaan itu bisa di kenakan sanksi kalau mengganggu karyawannya di luar jam kerja ya. Nah, karena inilah akhirnya ada muncul tren punya dua ponsel. 2026 belum punya dua ponsel, waduh. Nah, ternyata memang banyak orang yang kemudian memilih solusinya adalah mendingan punya dua ponsel deh. Jadi ketika pas udah lepas dari waktu kerjaan, dia akan menyimpan ponsel kerjaannya dan dia akan mengaktifkan dan mulai berselancar menggunakan ponsel yang khusus untuk pribadinya teman Pro 2. Apakah kamu diantaranya? Ternyata itu salah satunya alasan orang dan mereka bikin solusinya tuh itu. Jadi ketika weekday atau weekend mungkin ada teman kamu tuh yang juga benar-benar sama sekali nggak bisa dihubungin. Siapa tahu dia bikin boundaries-nya tuh kayak gitu ya teman Pro 2. Dia tuh benar-benar yang nggak pengen urusan ketika weekdays itu sampai dibawa-bawa ketika weekend tiba.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Is ngebawain kembali lagu yang dipopulerkan sama Maligendi Essentials, Untitled teman Pro 2 Agustus 2025. Dan ini jadi satu lagu yang enak banget ya didengerin kalau kamu lagi santai, udah siap banget buat tidur. Atau jangan-jangan di antara teman Pro 2 ada yang masih di jalan jam segini. Hati-hati ya, tetap berkendara di malam hari meskipun jalanan cukup lengang, kayak yang tancap gas deh. Tetap ya, jangan sampai pecah konsentrasi, apalagi kalau kamu sebenarnya lagi ngantuk banget. Microsleep itu tuh emang ini banget sih, rawan banget sih teman Pro 2 ya. Jangan pernah mengelak kalau kamu sebenarnya lagi ngantuk banget, mendingan istirahat dulu deh, biar cuma bentar aja teman Pro 2. Nah, kalau ada yang mungkin udah ngantuk banget, tapi ada juga ya yang sebenarnya sering mengalami susah buat tidur ya. Dan fun fact-nya adalah yang paling banyak menderita insomnia di malam hari udah pasti insomnia di pagi hari itu adalah perempuan teman Pro 2. Jadi penelitian dari The Role of Repetitive Negative Thinking in the Relationship Between Gender and Insomnia yang terbit di Journal of Health Psychology bahwa perempuan itu lebih sering mengalami insomnia dan kehilangan jam tidurnya, dan salah satu pemicunya adalah kebiasaan overthinking ketika malam hari. Dan ini pastinya terjadi pada saat tubuh udah lelah banget tapi pikiran masih terus bekerja. Kenapa sih gak bisa kompak ya antara tubuh sama pikiran ini? Ada aja kontranya. Akhirnya jadi overthinking dan susah tidur ya, insomnia. Dan penelitian ini juga mengungkapkan kalau perempuan itu cenderung lebih sering terjebak dalam repetitive negative thinking, teman Pro 2. Jadi kayak sebuah pola memikirkan kekhawatiran, masalah, bahkan skenario terburuk itu secara berulang-ulang di kepalanya. Dan kebiasaan ini bikin otak jadi tetap siaga di waktu yang seharusnya malah digunakan buat istirahat. Nah, sehingga seseorang ini bakal lebih sulit tertidur atau sering terbangun di malam hari. Ada yang pernah ngerasain hal yang sama atau lagi ngerasain hal yang sama, teman Pro 2? Nah, temuan ini juga sejalan dengan sejumlah penelitian sebelumnya yang nunjukin kalau kekhawatiran yang muncul menjelang tidur itu punya hubungan kuat dengan gangguan tidur. Kekhawatiran yang muncul jelang tidur ya, itu punya hubungan dengan gangguan tidur. Bahkan overthinking yang terjadi pada malam hari itu dinilai lebih berpengaruh terhadap kualitas tidur kita dibandingkan kekhawatiran yang muncul di siang hari. Kekhawatiran kamu di siang hari sama di malam hari sama nggak kira-kira? Nah, ketika pikiran kamu terus dipenuhi berbagai pertanyaan, tubuh kamu bakal jadi lebih sulit buat masuk ke kondisi yang rileks yang dibutuhkan untuk tidur nyenyak. Kadang emang udah berusaha banget ya kayak di setting gitu.

tempat tidur senyaman mungkin, bantal diatur sebanyak mungkin, pencahayaan seredup mungkin, suasana setenang mungkin. Dan ketika mata mulai dipaksa untuk tertutup, nah ini kok malah jadi susah ya buat tidur. Dan ini akhirnya bikin banyak perempuan yang kehilangan jam tidur. Bukan cuma itu, tapi juga sebenarnya ada resiko mengalami kelelahan, sulit berkonsentrasi, sampai dengan gangguan suasana hati keesokan harinya. Dan bahkan para peneliti juga menilai kalau mengelola overthinking dan kecemasan sebelum tidur itu juga bisa jadi salah satu langkah penting loh untuk ngebantu mengurangi resiko insomnia, terutama pada perempuan. Kalau teman Pro 2 ngerasa ini udah mengganggu banget produktivitas kamu, mengganggu ya aktivitas harian kamu teman Pro 2, jangan disepelein, buruan deh konsultasi sama ahlinya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Yang perempuan paling banyak ngalamin insomnia, susah untuk tidur di malam hari gara-gara overthinking itu selalu datang di malam hari ya. Bukan disengaja sebenarnya, tapi kayak aduh ini settingannya gimana ya caranya biar gak overthinking gitu. Nah, beda cerita kalau orang yang mudah banget mungkin tidur atau ngantuk. Tapi kamu pernah ngerasa gak sih tahun berdua? Kayak waktu kita kecil juga kayak gitu ya. Pas diajak orang tua pergi, jalan kemana gitu. Pas di malam hari kita kayaknya tuh ngantuk banget. Mama, ayo pulang, ngantuk gitu kan. Tapi pas udah sampai di rumah, pas mau tidur. malah gak bisa tidur. Entah karena suasananya di luar kali ya, bikin kita kayak boring kan. Jadi ya udah ngantuk akhirnya yang muncul. Tapi ketika pulang ke rumah mau tidur ya, karena tadi berasa kayaknya ngantuk gitu, kok gak bisa tidur ya? Nah loh, kalau kita lagi di jalan tuh emang kadang ada yang mudah untuk tertidur teman Pro 2. Tapi seperti yang aku bilang tadi, kalau kamu mungkin juga lagi di jalan terus tujuan kamu masih cukup jauh teman Pro 2, mendingan melipir dulu bentar deh, atau enggak suruh deh kalau memang ada orang lain bersama kamu, suruh dia aja yang nyetir. Loh, sama-sama gak bisa gimana? Ya gimana ya? Pokoknya yang penting jangan sampai kamu terkena yang namanya microsleep teman Pro 2. Sering kan misalnya pas kamu bangun pagi, buka media sosial di Palembang, ada kendaraan mungkin terperosok, ada kendaraan nabrak pembatas jalan, ada kendaraan yang kejadiannya itu seringnya di pagi, di dini hari, bahkan di tengah malam gitu tahun berdua, akibat microsleep. Nah, kalau ngomongin microsleep, ini keren banget loh. Jadi ada helm yang bisa ngedeteksi microsleep buat cegah kecelakaan, helmnya. Jadi yang membanggakannya lagi dan lebih kerennya lagi, ini karya anak Indonesia. Tim mahasiswa dari ITB, Institut Teknologi Bandung, mereka itu mengembangkan sadar helmet. Jadi ini adalah helm pintar yang berbasis Internet of Things atau IoT yang mampu buat ngedeteksi gejala microsleep atau tertidur sesaat pada pengendara motor secara real time. Nah, inovasi ini adalah karya dari Maisha Frimai Romadoni, Muhammad Yasser Saputro, dan juga Rizky Miftah Alfiah. Dan mereka ini berhasil meraih juara 2 nasional dalam ajang Smart Safety Competition 2026. Cara kerja helm ini sendiri ini teman Pro 2. Jadi helmnya itu memanfaatkan sensor detak jantung, terus juga akselerometer, ada juga giroskop untuk memantau kondisi fisiologis serta gerakan kepala kita ya sebagai pengendara nih. Nah, ketika terdeteksi tanda-tanda kantuk, nah sistem ini akan memberikan peringatan melalui getaran suara dan notifikasi digital. Ini untuk mencegah sebelum terjadinya kecelakaan. Entah ini suara yang dibunyikan seperti apa ya. Gol gitu misalnya. Makin kaget dong kalau gol gitu ya. Nah, mungkin di sini ketika yang dijadikan sensor detak jantung, karena biasanya kita kalau udah mulai terlelap tuh kan jantung kayak udah mulai kayak tenang gitu ya tahun berdua. Nah, pokoknya di sini ada kondisi fisiologis juga deh, pola gerakan kepala kita juga kayak mulai ketuk gitu, terantuk gitu ya tahun berdua. Ini helmnya, ini harus diviralin sih, cepat dipatenkan, diviralkan, dipasarkan, ya nggak sih teman Pro 2? Khususnya buat orang-orang yang sering banget ngantukan.

0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Pro 2 RRI Palembang.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: 93.6 Radio FM Palembang, teman terbaik kamu. Kita udah di pukul 22 lewat 53 menit, teman Radio. Next play, bakal ada lagu-lagu asik nemenin kamu di penghujung acara siaran kita untuk malam hari ini. Semoga aja bisa bikin kamu jadi cepat terlelap tidur, teman Radio. Atau yang masih ngerjain tugas sampai jam segini, jangan terlalu diforsir, masih ada hari esok, teman Pro 2. Atau enggak, kamu bisa tidur lebih cepat untuk bangun lebih pagi dengan pikiran yang lebih segar, badan yang lebih segar untuk menyelesaikan semuanya, ya teman Pro 2. Dan besok kita bakal balik lagi buat temenin kamu, pastinya masih di frekuensi yang sama. Dari jam 5 pagi untuk hari ke-11 di bulan Juni. Gak kerasa ya, udah mau hari ke-11 aja di bulan Juni, teman Pro 2. Semoga besok kamu bakal bangun pagi dengan hati yang lebih lapang, dengan semangat yang lebih lagi untuk menyelesaikan dan menaklukkan semua apa yang mesti kamu hadapin di esok hari. Dan dari kawasan Jalan Raya nomor 2, kilometer 4 Palembang, saatnya buat selfie dan pamit. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye!

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Kembali untuk edisi hari ini ya. Pastinya buat gelaran edisi hari Kamis 11 Juni 2026, Resti Chandra hadir buat kamu semua di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dari sekarang pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program spesial. Pagi ini Resti hadir buat kamu semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di antaranya kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music yang hadir dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus ntar lanjut lagi ya, pukul 6 sampai pukul 9 ada lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi dan informasi-informasi up to date buat kamu semua masih dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Satu jam berikutnya aku bakal ajak kamu ya untuk dengerin yang keren banget juga, adalah obrolan spesial Spada lebih tematik lagi di edisi narkoba pukul 9 sampai pukul 10 dong ya. Anyway guys, kalau kita langsung aja pukul 5 sampai pukul 6 waktunya kamu dengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music. Dan ini dia Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Inspira Kolbu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, teman-teman Pro 2 RRI yang insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Muhammad Septedi pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah, Allah masih hadirkan kesempatan dalam diri ini untuk mengisi program Pro 2 RRI 2 Palembang dalam program Inspirasi Qalbu. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan dapat memberikan sedikit manfaat untuk diri teman-teman sekalian dan terkhusus untuk diri saya pribadi. Sebelumnya mohon maaf, yang berbicara ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Itu dulu harus difahami, kita semua adalah orang-orang sedang berproses ke arah mana? Ke arah yang Allah ridha. Di mana di sana ada berkah, di mana di sana kebahagiaan, sehingga apa? Kafah menjadi cita-cita mulia dan cita-cita utama bagi kita semua. Amin insyaallah. Hadirin teman-teman Pro 2 RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan, saya ingin mencoba untuk mengajak teman-teman sekalian dan juga pada diri saya untuk berpikir tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke dunia ini agar kita senantiasa beribadah untuk menggapai ridhonya. Sejalan dengan apa yang terkandung dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 115 yang memiliki makna, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Teman-teman, salah satu golongan yang Allah naungi di hari kiamat, yaitu di hari di mana tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya, syabun, anak muda, nas'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terkandung dalam hadis riwayat Muslim. Dan istimewanya, begitu jarang kita temui di zaman ini, waktunya dihabiskan untuk menuntut ilmu syar'i, mentauhidkan Allah, rajin berjamaah di masjid bagi laki-laki, meluangkan waktunya membaca Al-Quran, lisannya basah, senantiasa basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah, sejalan dengan uswatun hasanah. Dan dia adalah pemuda yang diharapkan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak.

Teman-teman, perlu kita sadari, setiap dari kita itu punya masa lalu masing-masing. Tidak jarang kita temukan orang-orang memiliki keinginan yang tekad yang kuat untuk berhijrah, namun dikelilingi oleh manusia-manusia toksik yang beranggapan bahwa setiap orang-orang yang punya masa lalu kelam tidak boleh untuk berubah menjadi lebih baik. Ini perspektif yang salah, teman-teman. Pola pikir yang salah. Perspektif ini perlu kita perbaiki karena setiap kita itu berhak menentukan bagaimana kelak nanti kita ke depan. Memang jalan takdir itu sudah Allah tetapkan. Namun teman-teman ingat, tidak ada salahnya kita menjadi seorang hamba yang taat kepadanya. Tidak peduli mau seburuk apapun kamu masa lalu. Tidak peduli mau seburuk apapun diri kita di masa lalu. Allah tetap selalu bersama kita. Mau sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah akan senantiasa mengampuni karena Allah Maha Pemaaf, lagi Maha Penyayang. Maka saya mengajak pada teman-teman untuk teruslah bertobat. Insya Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah terima tobat kita sehingga kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh dan memperoleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Yumkin ila walan, syukron kasyiron, barakallahu li wa lakum. Segini aja ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Insyaallah bertemu lagi. Mohon maaf masih banyak kurang, banyak salahnya. Maaf lahir batin, saya Muhammad Septiadi Al-Fakir Muhammad Septiadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusak. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusak ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusak dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusak ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Cuan Pro 2, waktunya Info Pro 2 Palembang bersama saya, Resti Chandra. BPJS Kesehatan menegaskan aturan baru jadwal kontrol peserta JKN tidak berlaku bagi pasien dalam kondisi gawat darurat. Peserta yang membutuhkan penanganan medis segera tetap dapat langsung memperoleh layanan di fasilitas kesehatan. Ketentuan berlaku mulai 1 Juni 2026 hanya diterapkan untuk layanan kontrol rutin. Peserta diwajibkan datang sesuai tanggal yang tercantum pada surat kontrol guna mendukung sistem antrean dan juga reservasi layanan. Sementara itu, pasien dalam kondisi darurat dapat langsung menuju IGD tanpa menunggu jadwal kontrol. BPJS Kesehatan memastikan hak peserta untuk mendapatkan pelayanan kegawat daruratan tetap tidak berubah. Direktorat Jenderal Gakum Kementerian Kehutanan memperkuat penegakan hukum lingkungan melalui kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pencegahan pelanggaran kehutanan. Dirjen Gakum Dwi Juwanto mengatakan, sistem deteksi dini terus dikembangkan untuk mengawasi pelanggaran dan perdagangan satwa liar. Menurutnya, penanganan kasus membutuhkan kerjasama berbagai instansi. Selain penindakan, Kementerian Kehutanan juga memprioritaskan pencegahan dan perlindungan satwa liar. Pengawasan terhadap pelaku usaha dan pengaduan masyarakat terus diperkuat. Informasi terakhir teman Pro 2, kelompok tani Sido Makmur di Banyuasin mulai menerapkan teknologi produksi lipat ganda atau Proliga dan pemasaran digital untuk meningkatkan hasil panen cabai keriting. Program ini dijalankan melalui pendampingan Universitas IBA Palembang. Petani dibekali penggunaan bibit unggul varietas Neno IPB serta pelatihan pengendalian hama dan penyakit tanaman. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Selain budidaya, petani juga mendapat pelatihan pemasaran digital agar dapat memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di Banyuasin. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Resti Chandra. Selamat pagi.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia.

0: lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: lagi.
1: Bu beli es krim, Bu.
2: Ini Bapak.
1: Oh, sorry.
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Podcast Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Pagi ini teman Pro 2 ngomongin seputaran edisi Kamis ya. Kamis tuh Kamis manis, ya gak sih? Buat kamu yang udah pada manis-manis pagi ini, wah pokoknya udah perfecto banget penampilannya kamu ya. Apalagi buat cewek-cewek nih, biasanya kayak penampilan tuh harus banget. Bukan berarti memang prioritas yang lebih di atas yang lain sih. Penting ya penting teman Pro 2 ya, selain penampilan, attitude juga dan lain sebagainya. Hal-hal positif banyak banget yang memang perlu disiapkan sebelum kamu menjalani hari-harinya kamu pastinya dong ya. Oke deh, tapi yang jelas sama Bro 2 yang dari tadi udah pada siap banget, udah bugar banget. Tapi gak enak banget nih kalau sana pas pagi-pagi pas bangun-bangun ada yang udah hacim-hacim aja ya. Udah hacu-hacu, bersin-bersin bu, ya udahlah ya. Daya tahan tubuh menurun, atau mungkin musim yang memang banyak sih circle kita yang, aduh, kena flu nih, gitu ya. Jaga imunitas tubuh penting banget di cuaca kayak sekarang nih.
1: Siapkan kopi di seduh, lalu berangkat menerjang panas dan hujan dan debu. Oh.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Piala Dunia 2026 menghadirkan format baru yang lebih luas dan kompetitif. Panggung sepak bola dunia kini memberi ruang bagi negara-negara yang jarang diperhitungkan untuk tampil, bersaing, dan bahkan mencetak sejarah. Dengan total 48 tim peserta, ada tambahan 6

Mud Group juga memberi peluang besar. Tim yang tidak diunggulkan cukup meraih satu atau dua hasil positif untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Dari sinilah kejutan sering lahir ketika tim besar lengah dan tim kecil bermain tanpa beban. Selain itu, semakin banyaknya pertandingan membuat dinamika turnamen jadi sulit diprediksi. Momentum, kepercayaan diri, dan strategi bisa mengubah jalannya kompetisi dalam waktu singkat. Semua perubahan yang terjadi pada Piala Dunia 2026 ini berpotensi menghadirkan lebih banyak cerita tak terduga. Bisa saja kuda hitam muncul dan mencuri perhatian dunia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Juni ini adalah spesial banget buat pencinta bola teman Pro 2 karena memang ya Piala Dunia 2026 bergulir di bulan Juni. Ayo, tim jagoan kamu ya, timnas favorit kamu, idola kamu kira-kira dari mana teman Pro 2? Wow. Tapi jangan sampai taruhan ya. Maksudnya kalau lucu-lucuan it's okay, tapi ngerinya tuh taruhannya bener-bener yang ayo berapaan-berapaan. Nah ini gak boleh juga. No ya. Tapi kalau buat seru-seruan doang, cuma buat ketawa ketiwi doang ya, tanpa adanya bayar-membayar apapun, kayaknya sih gak apa-apa ya aku bilang ya. Itu namanya seru-seruan aja nih teman berdua. Oke, kita akan menjelajah dulu yuk. Aku mau mengajak kamu untuk menjelajah ya. Apa yang mau kita jelajah teman berdua? Kita bakal menjelajah 16 kota tuan rumah Piala Dunia 2026. Asik ya. Jadi dari mana aja nih ya? Ada 16 kota host Piala Dunia 2026 ya. Tiga negara, 16 kota dan 16 stadion. Jadi teman berdua ada Vancouver, ada Seattle, San Francisco, ada juga Bay Area, ada Los Angeles ya. Ini beberapa yang bakal disinggahi ini pastinya. Kemudian juga ada Kansas City, ada Dallas, ada Houston ya. Kemudian setelah Houston ada juga Monterey, ada juga Guadalajara, ada Mexico City juga. Atlanta, kemudian Miami ya, Miami, ada juga Philadelphia, New York, Boston, dan juga Toronto. Wah, itu tuh ya sebenarnya ya, 16 kota host Piala Dunia 2026. Keren banget sih kalau aku bilang teman berdua ya. Jadi emang sebenarnya bukan cuma sekedar pesta sepak bola terbesar di dunia aja sih Piala Dunia ini ya, tapi turnamen ini berlangsungnya kan dari hari ini bergulirnya 11 Juni dan akan berakhir ya, berawal 11 Juni berakhirnya 19 Juli 2026. Nah ini bakal menjadi alasan sempurna yang pasti untuk menjelajahi Amerika Utara ya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia itu kan digelar di 3 negara sekaligus ya, gak pernah-pernah nih. Jadi ada Kanada, ada Meksiko, Amerika Serikat juga, 48 negara ya yang juga bertanding dalam 104 pertandingan. Ini tersebar di 16 kota tuan rumah. Jadi ayo ya, mana tahu kamu pengen ngerasain atmosfer langsung sepak bola ya plus liburan lintas negara pas mau libur sekolah nih. Jauh banget mainnya ke Amerika. Ya kenapa enggak? Mana tahu ya. Jadi banyak banget juga pengalaman unik nih sebenarnya di Piala Dunia 2026 ini di kota-kota metropolitan modern, taman nasional, pantai ikonik dan lain sebagainya.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Malam Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. 11 Juni seperti yang udah aku infoin, kalau ini adalah hari perdana banget dimulainya Piala Dunia 2026, right ya, oke. Dan yang pasti memang akhirnya ya, finally Piala Dunia 2026 ini resmi bergulir. Ternyata teman Pro 2, tuan rumah Meksiko ya, itu bakal menghadapi Afrika Selatan, sama dong, pada laga pembuka grup A yang berlangsung di Stadion Azteca, Mexico City. Ya pasti Kamis malam waktu setempat, hari ini startnya ya, malam waktu setempat. Jadi emang pertandingan ini menjadi momen bersejarah karena merupakan laga pertama dari total 104 pertandingan dalam format baru Piala Dunia yang kini diikuti oleh 48 negara. Gitu teman Pro 2. Wow teman rumah nih, Meksiko ya. Jadi untuk laga perdana ini, jadi emang duel Meksiko kontra Afrika Selatan ini membangkitkan kenangan di Piala Dunia 2010 ya, ketika kedua tim ini bermain imbang 1-1 pada laga pembuka di Johannesburg, Afrika Selatan. Nah kali ini teman Pro 2, Meksiko datang dengan status tuan rumah sekaligus favorit untuk meraih kemenangan ya. Jadi bermain di hadapan lebih dari 83.000 pendukung yang diperkirakan memadati Stadion Azteca, ini menjadi keuntungan besar loh ya bagi L3 dalam mengawali perjalanan mereka di turnamen terbesar sepak bola dunia itu. Oke, kita bakal melihat bagaimana catatan sejarah Meksiko nih ya dalam Piala Dunia. Jadi Meksiko ini sebenarnya sudah mencatat sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia Putra setelah sebelumnya menggelar edisi 1970 dan 1986. Jadi bersama dengan Amerika Serikat dan juga Kanada, mereka tuh kembali dipercaya FIFA menjadi penyelenggara pada tahun 2026 gitu deh. Nah, jadi pelatih Javier Aguirre ini memasuki periode ketiganya bersama dengan tim nasional Meksiko ya. Tekadnya adalah ngebawa L3 ini bangkit ya setelah kegagalan di Piala Dunia 2022 Qatar. Jadi ketika mereka tuh tersingkir di fase grup untuk pertama kalinya sejak 1978 gitu loh. Dan saat ini Meksiko sendiri menempati peringkat 14 dunia berdasarkan ranking FIFA. Jadi sebagai tuan rumah mereka gak perlu menjalani babak kualifikasi zona CONCACAF ya, dan fokus mempersiapkan tim melalui serangkaian laga uji coba internasional. Oke, tapi memang Stadion Azteca ini teman Pro 2 fenomenal banget loh. Stadion ini mencetak sejarah, percaya gak sih? Ini nih ceritanya.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencatat banyak sejarah baru. Turnamen ini menjadi yang pertama digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Selain itu, formatnya juga dirubah dengan melibatkan 48 tim dari seluruh dunia. Menariknya, tidak ada satupun stadion yang digunakan pada Piala Dunia FIFA 1994 yang akan kembali dipakai di edisi 2026. Stadion-stadion legendaris di Amerika Serikat yang dulu menjadi saksi kejayaan Brazil, kini hanya tinggal kenangan sejarah. Namun, ada satu pengecualian istimewa. Stadion Azteca di Meksiko kembali dipercaya menjadi panggung Piala Dunia. Stadion ini sebelumnya sudah mencatat sejarah besar pada Piala Dunia 1970 dan 1986, termasuk momen legendaris Diego Maradona. Dengan kehadiran di Piala Dunia 2026, Stadion Azteca resmi menjadi stadion pertama yang menggelar 3 edisi Piala Dunia FIFA.

NBD teman bro dua sebenarnya aku NBD banget gak tuh ya. Oke deh, selamat pagi. Aku pengen nyapain buat yang sekarang lagi dengerin Pro 2 FM, lagi di jalan. Hai Bang Jo, selamat pagi. Dimana? Aku hampir telat kayaknya ya. Gak apa-apa, hampir itu kan gak sampai ya, cuman dikit lagi kayaknya telat nih ya. Selamat pagi Bang Jo, masih stay tune di Pro 2 FM kan? Aduh, kebiasaan banget ya. Apa kebiasaan jelek kamu teman Pro 2 yang sering kebawa? Aku salah satunya adalah selalu telat untuk cek WhatsApp misalnya gitu ya. Untuk cek hal-hal penting, kadang-kadang udah basi ya gitu. Ngapain aja Resti emangnya ya? Oke deh, buat Bang Jo ya, untung aja cuma persekian menit ya, kayaknya aku baru baca ya. Bang Jo tadi DJ aja, selamat aktivitasan, mau menuju ke kantor nih kayaknya ya. Aman lancar ya, arus lalu lintas di sana. Pokoknya sehat selalu aja, makin banyak rezekinya, makin top dah abangku yang satu ini pokoknya ya. Ya udah, teman Pro 2 juga yang pengen ikutan report sama aku tungguin langsung di WhatsAppnya Pro 2 FM 0816 1106 916. Masih bareng Resti Chandra di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.